0: Di mana saja anda berada, Rakyat FM tetap menemani anda.
1: Kita anak Malaysia, itu dia nyanyian Khalifah membawa kita ke pukul, menghampiri pukul 8.20 minit pagi. Dan pagi ni, gegar pagi, ada yang tanya, hari ni topik apa? Hari ni topiknya, kenapa kita bangga sebagai rakyat Malaysia? Dan kita ada coretan daripada rakan kita, Nizam Bukit Baru, katanya, kalau tanya saya, saya bangga kerana di negara inilah saya dapat merasai nikmat perpaduan dan keharmonian yang susah nak jumpa di negara lain. Kita satu bumbung, saling tolong-menolong waktu susah, wa'ima berbeza bangsa dan agama. Itu dia cerita daripada rakan kita Nizam. Dan kita juga ada rakan-rakan kita, jangan-jangan tahu kita dapat kiriman daripada rakan kita yang kata orang tu, selalunya kita dapat rakan-rakan kita yang Melayu je kan. Ini daripada Kumar, jauh Kumar daripada Ipoh katanya. Terima kasih Kumar, dengarkan Melaka FM, mungkin mendengarkan kami di RT TM klik, kan? Terima kasih banyak-banyak. Katanya, saya bangga menjadi rakyat Malaysia sebab makanan Malaysia memang terbaik, daripada roti canai sampai nasi lemak, semuanya sedap dan mempunyai identiti tersendiri. Bangga jadi rakyat Malaysia walaupun kan kita berlainan bangsa katanya, tapi kita ada kepelbagaian makanan yang membolehkan kita untuk merasai satu sama, merasai kan, kata orang tu, merasai masakan kaum Melayu, Cina, India, Baba Nyonya kalau di Melaka ada, Ceti kan, semuanya ada keistimewaannya tersendiri. Dan baik, terus setia bersama Melaka FM je kita nak dengarkan lagu ini pula, Saya Anak Malaysia. Tinggal lagi 2 hari je lagi kita akan menyambut Hari Malaysia. Terus setia bersama Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka, menghiburkan anda tak kira di mana.

0: Inilah radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Terima kasih semua yang terus setia bersama Melaka FM waktu ini. Alhamdulillah. Ha. Ada seorang lagi masuk.
1: Hai, Assalamualaikum.
0: Kenal tak tu siapa?
2: Itulah dia.
0: Cuba teka. Dan kita bersama dengan Tira. Tira, hari ini kita bawakan satu tajuk kan. Apa yang membuatkan anda bangga sebagai rakyat Malaysia?
1: Hari ni kalau kita maksudnya apa yang saya banggakan kan? Apa yang saya banggakan berada kat Malaysia sebenarnya, boleh saya katakan adalah kita punya waktu solat.
0: Waktu solat.
1: Sebab apa tau? Sebab kalau kita tengokkan, sangat fleksibel kan? Fleksibel. Dia macam nak kata sangat teratur lah. Kita bangun pagi, kita solat subuh.
0: Ya, betul.
1: Kan? Lepas tu, kita lunch, kita solat zuhur. Lepas tu, balik kerja, solat asar. Sebelum tidur, kita solat maghrib, solat isyak. Memang cantik. Tapi kalau kita tengok, ada certain negara yang dia punya waktu solat tu, kadang-kadang nak tidur, kena solat subuh. Sebab dia gelap lagi.
0: Gelap.
1: Kadang tu dah cerah dah. Jadi saya rasa kat situ memang saya banggalah jadi Malaysia.
0: Itu dia. Dia punya cerita tu kan. Betul lah, dia buka mata kita. Selalunya kita tak ada nak cerita macam tu kan. Tapi inilah kan. Satu pengalaman, satu perkongsian yang menarik. Tapi betul juga kan. Kita bangun pagi, subuh. Kan, semuanya diatur. Dan ada yang kata, Tira, mereka bangga jadi rakyat Malaysia. Terutama bila pergi keluar negara. Bila tengok Jalur Gemilang kita dikibarkan kan dekat sana kan. Macam kalau kita sendiri pun, kalau kita saksikan dekat kaca TV semua kan, kalau macam katakan negara kita berjaya meraih emas dalam acara sukan, bila dapat pingat emas tu kan, bendera kita akan dinaikkan kan, akan dikibarkan. Kita rasa kita yang menonton tu pun rasa sebab, rasa bangga. Kan,
1: betul.
0: Macam Tira-Tira selalu kan ada pergi buat macam macam apa tu, mengaji dekat luar negara kan, dijemput untuk acara-acara mengalunkan bacaan ayat suci. Jadi macam mana perasaan tu, Tira?
1: Perasaan
0: Tira
1: saya
0: pergi dengan keluarga kan, selalu.
1: Selalu saya pergi dengan keluarga. Dan setakat ni yang saya pernah pergi dekat Dubai, Brunei, Indonesia dan juga Singapura. Kita selalunya dekat bahagian Asia lah. Apa yang saya rasakan adalah saya rasa itu tanggungjawab yang besar. Sebab saya bawa nama Malaysia.
0: Ya, betul.
1: Jadi saya, kita kena behave lah. Kita kena behave.
0: Walaupun kita suka ketawa, kita suka melompat.
1: Kita suka melompat kan, tapi kita tak boleh melompat. Jadi apa yang saya rasa, saya baca, okay, ini tanggungjawab saya sebagai rakyat Malaysia. Kita perlu banggakan Malaysia.
0: Gitu. Dan baik, kita ada rakan kita yang menghubungi kita ni kan. Siapa agaknya kan di talian. Kita cuba jawab pemanggil kita. Hello. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hadi Jamar.
3: Ya.
0: Sihat.
3: Alhamdulillah, sihat dunia. Apa khabar, Siti?
0: Waalaikumsalam
3: pula.
0: Alhamdulillah, sihat. Itu dia. Nak jawab Alhamdulillah dan Waalaikumsalam. Kacau ni. Apa yang membuatkan Amar bangga sebagai rakyat Malaysia?
3: Kalau saya sendiri, selain daripada pemakanan dan kita berbilang kaum kan, saya bangga bila kita mengeluarkan macam produk-produk kita. Macam contoh jenama kereta kita pun ada yang dari Malaysia kan. Betul. Lepas tu yang paling-paling saya bangga bila lagu-lagu kita keluaran Malaysia pun sebenarnya dimainkan di luar negara juga.
0: Betul.
3: Jadi macam contoh saya ambil macam di apa ni, lagu Sabah sendiri, macam contoh lagu Lumangat Okudika tu. Yang mungkin mungkin sebenarnya lagu tu tengah tular di media sosial juga.
0: Cuba nyanyi sikit.
3: Lagu tu lagu nyanyi sikit.
0: Satu, dua, tiga.

0: Memang sedap suara.
1: Tersiksa. Dah lah cukup.
0: Cukup lah tu. Okey, sambung lagi.
1: Lagu tu DJ Siti, lagu yeah. tu dirakam di Indonesia sebenarnya. Tapi lagu tu memang lagu-lagu macam etnik Sabah lah. Lagu tu kita memang bangga lah, bangga jadi rakyat Malaysia, sebab lagu-lagu kita pun sebenarnya memang orang kata apa, memang dapat sambutan di bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia sebenarnya.
0: Itu je hasil kreativiti rakyat kita diiktiraf di luar negara kan.
1: Betul. Jadi siapa tak bangga kan bila betul? Kita bila macam diri sendiri orang Sabah pun dapat menikmati apa orang kata kejayaan-kejayaan daripada karya-karyawan kita sebenarnya.
0: Ya, baik. Itu
1: dia yang dapat saya berikan bersama apa ni, para pendengar semua dan kepada semualah yang berada di konti Melaka FM ketika ini.
0: Baik.
1: Ini ada Kak Nap eh.
0: Ya, ada Kak Nap dan kita juga ada adik kita, ada Tira.
2: Ya, sihat-sihat.
1: Alhamdulillah. Apa pun terus dengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Satu lagi kan, kita bangga bila apa tahu, bila macam kata Amal lah, bila kita kat luar negara, kita tengok produk kita ke hasil-hasil negara kita kan, ada kat luar negara, kita rasa bangga. Dan mesti kita kan, kalau orang tanya dari mana, saya dari Malaysia, tu bahagian hasil keluaran negara saya.
2: Kan? Betul. Lagi-lagi kalau kita nampak kereta proto.
0: Ya. Yeah.
2: Dia dekat luar negara.
0: Oh, bangga kan? Okey, jom kita dengarkan ini dulu dan kepada rakan terus hantarkan cerita anda ke Melaka FM 010-806-1023.
3: Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: terus dengar Melaga FM pastinya mempesonakan.
1: Okay, kembali lagi kita di segmen Gegar Pagi. Anda bersama dengan Tira, DJ Siti dan tak lupa juga Kak Nak Pinky menemani anda. Okay, jadi kita nak bincangkan pengalaman betapa bangganya kita sebagai orang Malaysia. Jadi kita nak dengarkan lah perkongsian pengalaman pendengar kita ni. Kita bolehlah sharekan betapa bangganya kita sebagai orang Malaysia ni kan. Di bilik hijau kita. Jom kita dengarkan.
2: Baik, betul. Kata Tira kan, menjadi rakyat Malaysia ni memang satu yang membanggakan. Dan macamkan kita ni, dari Kimi, katanya saya bangga menjadi rakyat Malaysia kerana Malaysia bukan sekadar sebuah negara yang kaya dengan budaya dan kepelbagaian, tapi juga semangat kekitaan. Kita mungkin nak berbeza kaum, agama dan bahasa, tapi apabila kita berdiri di bawah satu jala gemilang, kita adalah satu, kita rakyat Malaysia.
1: Betul kan? Tira kan, hari Tira ada tengok dekat thread tau. Thread ni kita punya mula-mula tu orang macam rasa platform thread ni adalah platform yang toxic lah pada awalnya.
2: Betul.
1: Tapi lama-lama saya perasan orang kata orang buat joke kan, joke bangsa kan, joke India ke, joke Melayu ke, joke China ke, tapi masing-masing sporting. Sangat sporting. Ada yang kata India curik kabel, ada yang kata Melayu ni Melayu kan. Itulah, lepas tu ada yang kata Cina ni mabuk macam itu. Tapi mereka ni tak ada pun nak terasa ke. Mereka bawa joke tu dan saya rasa macam, wah, kita rakyat Malaysia, kita satu padu.
2: Mereka mengenali antara satu sama lain sebenarnya. Dan kalau kita duduk dengan di kawasan perumahan kita ke kan, kalau kita perasan, kita duduk kan, kita duduk dalam bersama dengan berlainan kaum. Tapi menarik je bila kita berjumpa, kita boleh bersembang, kita
1: bersembang,
2: boleh duduk
1: bahasa Melayu.
2: Bersembang bahasa Melayu. Kemain lagi kalau orang Melaka lagi lah, Tira. Kan? Dan kalau kita tengok satu di media sosial, seorang YB bersama dengan uncle siapa ya nama tu, kan dah popular dah sekarang. Uncle Wong kan, bukan main popular dah dia. Untuk sama-sama kita membangunkan negara kita Malaysia kan, negeri kita Melaka ni. Dan baik, ada banyak lagi coretan sebenarnya yang belum dibacakan. Kita nak bacakan lagi ni, daripada rakan kita, siapa ni, daripada Siti. Katanya, saya bangga melihat rakyat Malaysia yang sentiasa prihatin dan suka membantu apabila orang lain ditimpa kesusahan. Nah, ini lagi satu sikap orang Malaysia ni kan. Kalau orang minta bantuan, memanglah rasanya susah nak di kata nak menghampakan permintaan orang kan.
1: Betul. Kadang tu kita ni orang kata ada yang terberhenti tengah jalan kan? Yang bantu tu, yang tolong tu, bukannya orang Melayu kita pun kadang tu orang orang bangsa lain lah. Kita nampak lah dekat situ. Kalau kata Gen Z, tak select.
2: Kadang-kadang kita tengok dia orang sama-sama kan. Itulah betul. Dia dan baik, kita dengarkan ni dan kita akan kembali lagi selepas ini. Terus setia bersama
1: Maka FM.
3: Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Halo, halo. Ha, masih lagi bersama dengan Tira, DJ Si Ruby kita dan kanak Pinky.
1: Iya.
0: Jadi hari ni lah kita masih lagi di topik yang sama lah untuk perbincangan topik yang kita akan borak pagi ni. Apa sebenarnya yang membuatkan rakyat Malaysia ni rasa macam, yes, this is why I'm proud to be Malaysian.
1: Itu dia.
0: Jadi daripada kita punya pendengar lah kan, daripada Daniel dari Kuching Sarawak, katanya bila saya tengok Jalur Gemilang dekat luar negara, rasa rindu sangat dengan Malaysia dan makanan tempatan.
1: Betul. Masa kita kat luar negara lah kita teringat kan, sambal belacan lah. Sebab itulah kan Tira, sebab itulah kan bila ada yang keluar negara, ada yang menetap di luar negara, ada yang minta keluarga hantarkan sambal goreng. Betul. Kan ayam goreng macam lah dekat sana tu tak boleh nak buat kan. Mungkin kalau sambal belacan tu nak beli belacan kat sana tak ada kot. Susah kan.
0: Susah. Betul. Rasa dia pun tak sama.
1: Tak sama. Itulah dia. Itulah bila ada kat luar negara dah teringatkan sambal belacan. Kalau duduk dekat sini tak nak pula makan sambal belacan kan.
0: Itu satu lagi satu. Kalau dekat Malaysia ni kita mudah nak cari makanan halal. Lepas tu kita punya orang kata apa, taste bud. Kita punya selera tu. Kenalah dengan tekak Melayu.
1: Betul.
0: Kadang tu kita makan sushi tapi sushi tu rasa Melayu.
1: Sushi Melayu kan. Kita dah inilah kata orang tu apa, kita dah macam mana kita buat R&D kita itu kan dengan tekak kita.
0: Ya, betul. Okay, jadi baiklah, sebentar lagi pukul 9 pagi kita akan beralih ke pusat berita untuk berita nasional. Terima kasih kepada rakan pendengar kita kan yang setia dengan kita berkongsi perasaan dan pengalaman betapa bangganya lah kita ni menjadi rakyat Malaysia. Terus setia dengan Melaka FM mempersonakan.
1: Baik, kita akan bersama lagi selepas itu. Terus setia Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Keep on.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terpilih.

BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara Teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran paip timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjadikan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuari terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekecewaan Zverev yang tewas pada aksi terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Melaka FM 102.3 mempersembahkan

0: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.
1: Halo, halo. Ha, bersama lagi lah dengan Tira, DJ Serubi kita dan juga Kak Nak Pinky. Jadi, apa dengan kita yang mungkin tengah dengarkan kita kan, sambil memasak ke, tengah bekerja ke, and especially yang sedang memandu lah pagi ni. Mungkin ada yang tengah duduk nak pergi kelas kan, kelas universiti lah kan. Ataupun tengah duduk nak pergi kerja ke, pandulah dengan berhati-hati. Janganlah kita ni terlalu ikut emosi sangat dekat jalan raya ni. Kalau jalan sesak tu, kita sabar dulu. Kalau kereta perlahan, kita bagi lacan dekat dia kan.
2: Potong, betul.
1: Bagi chan tu dekat yang laju. Yang penting, jangan terburu-buru sebab apa? Bahaya. Paling penting sekali, kalau kita ngantuk, jangan paksa diri. Sebab Tira kan, Tira selalu macam ulang-alik tau, dari KL ke Melaka, Melaka ke KL. Dan memang kalau Tira mengantuk tu, ya Allah, masih baik tak microsleep. Microsleep.
2: Betul?
1: Berhentilah tepi kejap kan, betul-betul. Tapi bila kita dah berhenti kejap tu, kita rehat and pastikan badan betul-betul ready, barulah kita sambung kita punya perjalanan.
2: Betul lah kata Tira kan. Kalau waktu kita memandu, kalau kita memandu perlahan, kita memandulah di lorong yang betul. Tapi yang memandu laju tu pun pastikan anda mengikuti had laju yang ditetapkan. Jangan memandu melebihi had laju yang ditetapkan, sebab bukan saja membahayakan diri tapi membahayakan orang lain juga kan, pengguna jalan raya yang lain. Sebab kadang-kadang kita tak perasan tau kita sedang memandu, sebab sekarang ni kan ada haiwan-haiwan kan melintas jalan. Walaupun Melaka ni dia telah kata orang tu, dia telah mengeluarkan satu peraturan, siapa yang ada membela haiwan kan, macam lembu, kena letak tag tau, sebab kalau berlaku kemalangan disebabkan oleh haiwan tersebut, senang untuk kita, kata orang tu, nak kenal pasti lembu ni milik siapa, milik siapakah lembu ini. Kan?
1: Jadi kita hati-hatilah di jalan raya. Baiklah, terus dengarkan kami Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka mempesonakan.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Tenangkan jiwa bersama Baka FM.
2: Halo, halo. Sekali lagi lah dengan Tira, Kak, kita punya Kak
3: Kak Nak Pinky.
2: Kak Nak Pinky. Kak Nak Pinky kita dah cakap DJ Si Ruby.
3: Iya.
2: Kadang-kadang kan, bila kita bangun pagi, kita boleh rasa tau hari ni mood kita macam mana. Macam Tira hari ni, Tira bangun pagi, Tira dah mindset Tira macam hari ni nak produktif.
3: Wow, patutlah kena produktif. Pagi-pagi buka pintu konti. Masuk konti Kak.
2: Nak jahit boleh macam tu kan. Kalau tak sebelum ni, kita tak dekat sini.
3: Ini kalau dapat berapa orang pekerja yang macam ni, wah, rasa macam wah seronok.
2: Tapi itulah, kadang-kadang ada hari juga kita rasa macam bangun-bangun pagi tu malangnya nak pergi kerja. Itu kan, aduh penatnya. Sebab apa, mood masih cuti. Lagi-lagi kalau hari Isnin, Monday blues
3: lah. Tapi kan Tira, bila kita kata malas juga nak pergi kerja kan, kadang-kadang memang lah macam kalau kena shift pagi ni kan, rasa macam ya Allah, dah hari Senin, nak kunti pagi, aduh. Tapi teringat teringat balik kat luar sana ramai orang yang tengah mencari kerja, yang tak ada kerja, betul. Kan kalau tak kerja, memanglah kan rezeki tu ada, tapi kita kena usaha.
2: Macam ada, Tira dapat satu info ni lah kan, kita nak naikkan, orang panggil mood booster lah, nak naikkan mood booster. Kita sebenarnya boleh try ambil magnesium.
3: Magnesium.
2: Magnesium ni dia sebenarnya satu suplemen lah, bukan suplemen, dia macam satu ingredient dalam suplemen yang boleh membantu kita untuk tidur lebih awal. Macam ada setengah orang tu susah betul nak tidur, orang panggil apa, insomnia. Kadang tak insomnia pun, dia payah nak tidur, dia kena berangan.
3: Dia sebab apa tau? Telefon mia.
2: Scroll TikTok kan, cerita AI. Jadi medisim ni memang membantulah kalau kita apa tu, insyaAllah kalau kita, orang kata, perlukan magnesium dalam badan ni, dia boleh stabilkan mood juga. Kalau macam DJ Sirubi kita kan, apa yang akak buat untuk maintain akak punya mood? Mungkin pagi-pagi tu akak kena makan dulu ke?
3: Akak maintain mood, akak kena macam ni. Bila kita nak pergi kerja lah, macam nak pergi kerja kan, akak buat macam ni. Akak kata kita nak pergi kerja, kita bercampur dengan orang. Kita jangan ikut kepala kita, nak ikut mood kita je. Orang lain pun ada mood juga. Lepas tu kita ni bukan budak-budak lagi tau. Kita ni dah dewasa, dah berumur. Jadi jangan fikir kita jadi masalah, orang lain pun ada masalah. Kalau kita muka kita masam kan, kita tarik muka masam, apa tu, ingat besar sangat ke kita ni?
2: Betul. Apa pun orang kata, Profesional. Kita profesional. Masalah kita letak tepi.
3: Walaupun berkecamuk kan. Walaupun apa tu, hatiku panas mendidih. Kalau dapat bayangkan tak, letak satu air dekat atas dapur tu kan, macam tu lah tengah mendidih je tu.
2: Masuk-masuk tempat kerja je, Sabar.
3: Walaupun kadang-kadang hilang sabar.
2: Jadi itulah, Tira harap semua kita ni mood okey-okey lah, mood kita dengan baik-baik semua. Jadi terus mendengarkan kita di Melaka FM, mempersonakan
3: 1.2 FM.

0: kita. Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
2: Halo-halo, bersama lagi dengan Tira, DJ Serubi dan Kak Nak Pinky. Korang nak breakfast ke tu? Kalau akak dah breakfast lah?
3: Belum sempat lagi, Tira.
2: Nanti pulang sampai pukul 6 kan? Sebenarnya kan, breakfast ni penting tau.
3: Ya, betul.
2: Sebab apa, perut kita ni dah kosong malam tu. Memang kosong lah, kita tidur kan, tak makan apa-apa. Kita tidur pula 7 jam, 8 jam kan? Bangun-bangun pagi perut kosong, memang kena breakfast.
3: Betul.
2: Sepatutnya lah. Kalau macam Tira, kalau tidak bangun pagi yang memang pagi, macam hari ni kan, pukul 6 ke pukul kita bangun. Kalau macam Tira, selalunya Tira akan bangun pukul 5 lah, 5.30, 5.30 macam tu. Macam Tira akan gerak dari rumah dalam pukul 7, 6.45 ke pukul 7 macam tu. Tira akan makan sikit, sekeping biskut ke kan, satu potong kek ke, alas perut lah macam tu. Sebab apa? Kalau tak, nanti jadi baran.
3: Ada kaitan dengan mood dia. Kalau macam tu, kalau tengok Tira barah dia, nak marah je kat cakap, pergi makan.
2: Yeah, tapi ada juga satu orang yang dia tak suka breakfast kan. Dia macam tak biasa nak breakfast. Adik Tira macam tu. Kalau macam kita orang breakfast pagi-pagi, dia tak join.
3: Dia tak join sebab mungkin ada orang dia tak makan pagi sebab perut dia tak boleh terima tau pagi sangat. Macam kat Siti pun tak, macam tu lah. Kalau pagi sangat kan, kecuali kalau sahur tu kan. Sebab kan kalau puasa kena sahur.
2: Kena paksa.
3: Kalau tak, kalau macam untuk hari-hari biasa ni, kalau pagi tu maknanya dalam pukul 6 lebih ke 7 tu kan, memang tak itulah breakfast. Tapi kalau pukul, kalau sampai pejabat tu 7.45 tu, kalau hilang dah sampai pejabat tu kan. Kat Siti mana? Kat Siti mana dia ada dekat kantin belakang.
2: Sarapan dulu kan. Ada juga yang memang orang suka breakfast. Dia sebelum dia tidur, tidur tu dia dah fikir, esok aku bangun aku nak makan. Pagi-pagi tu dah okey, dah ajak kawan-kawan dia, jom sarapan kejap lagi.
3: Betul.
2: Jadi itulah, jangan biarkanlah perut kita ni kosong terlalu lama. At least paling-paling pun makanlah sikit. Sebab dia ada kaitan dengan mood juga. Dapat makan satu, orang kata happy me happy tummy. Happy tummy happy me. Kalau saya gembira, saya pun gembira.
3: Ingat perut tu kan, ada yang perut dia kosong kan. Kalau kita duduk kat konti ni, mic kita ni dia sensitif tau. Dia boleh dengar perut orang berbunyi. Bunyi macam tu tau. Tu yang bila ada tetamu ke diri kita sendiri, kalau perut lapau kan, bila dia berbunyi, dia menari tu kan, bunyi macam janganlah dia dengar. Tetamu pun cakap macam tu juga, janganlah dia dengar pun aku bunyi. Tapi aku dah dengar dah.
2: Okay, jadi korang jangan lupa untuk breakfast dan minum.

0: Kalau air secukupnya lagi-lagi sekarang ni kadang-kadang cuaca tak menentu, kadang-kadang panas lah, tiba-tiba
1: betul,
0: hujan.
1: Betul.
0: Okey, jadi teruskan bersama kami, dengarkan kami di Melaka FM, mempesonakan.
1: Baik, kita terus dengarkan lagunya. Lama.

0: bersama lagi lah dengan Tira, DJ Si Ruby dan juga Kak Nat Pinky kita. Kita ni dah di penghujung dah.
1: Betul.
0: Ada pesanan sikit tak?
1: Pesanan sikit untuk pendengar terus setia bersama Melaka FM. Tak kira di mana pun anda berada, 18 jam sehari seperti biasa.
0: Yang bersama kami dari pukul 6 tadi sampailah pukul 10 ni di frekuensi 102.3 di Melaka FM. Dan juga untuk segmen Gegar Pagi lah, terima kasih banyak-banyak. Tapi tak lupa jugalah, mungkin juga dia dengarkan kita di aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum muat turun tu, cepat muat turun sekarang. Sebab apa? Memang betul-betul percuma. Jadi Bella, kita akan bersama dengan anda semua akan bersama dengan DJ Sofia sebentar lagi untuk segmen 10 untuk segmen Persona 2. Kita baru lagi.
1: Okay, itu dia. Terima kasih Tira kerana sudi menemankan Kak Siti kan untuk segmen Gegar Pagi untuk edisi hari Senin hari ni. InsyaAllah nanti ada rezeki kita bersama lagi.
0: Terima kasih juga kepada Kak Siti untuk sudi untuk saya berada di sini.
1: Baik, insyaAllah kita jumpa lagi. Dan pukul 10 pagi nanti kita ke pusat berita Radio Kuala Lumpur untuk berita dari sana. Dan terus setia Melaka FM 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Jadi itu saja dari kami.
1: Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang, manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia, Basarnas, maklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang bawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora, manakala punca kejadian masih disiasat. 3 maut manakala 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Polis berkata kejadian berhampiran sebuah pusat mengundi di kota Boto tercetus selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi mengawal keselamatan sepanjang pengundian. Di sebalik insiden itu, proses pengundian bagi memilih Parlimen Bangsa Moro pertama tetap diteruskan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar layak mengundi dengan 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan selepas pilihan raya berkenaan ditangguhkan 4 kali sejak 2022. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di Bangsa Moro selepas konflik berdekad-dekad. Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara Teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz, laluan strategik minyak dan gas dunia yang berdepan sekatan sejak 28 Februari lalu. Ketegangan berterusan di Selat Hormuz dan Asia Barat turut melonjakkan harga minyak dunia. Minyak mentah Brent meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu turut didorong serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran paip timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Seorang wanita berusia 40 tahun di Pennsylvania meninggal dunia akibat komplikasi campak, menjadikan 3 kematian akibat penyakit itu di Amerika Syarikat tahun ini. Menurut pejabat Coroner Jefferson County, wanita itu meninggal dunia Sabtu lalu dan dilaporkan tidak menerima vaksin. Hampir 3,300 kes campak disahkan di Amerika sepanjang tahun ini mengatasi 2,289 kes yang direkodkan tahun lalu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengurus Manchester United, Michael Carrick, mempertikaikan keputusan video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol Erling Haaland ketika tewas 0-1 kepada Manchester City. Carrick menyifatkan keputusan itu membimbangkan selepas Enzo Fernandez didakwa berada dalam kedudukan offside dan mengganggu permainan sebelum Haaland menjaringkan gol. Kekalahan itu menyaksikan United hanya mengutip 4 mata daripada 4 perlawanan liga. Susulan kontroversi itu, badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol Haaland sebagai satu kesilapan pertimbangan. Menurut badan berkenaan, VAR gagal mengambil kira kedudukan offside Fernandes yang berpotensi mengganggu permainan dan sepatutnya mencadangkan semakan di padang. Manchester United sudah dihubungi berhubung kesilapan itu, manakala insiden berkenaan akan disemak. Grand Prix Formula 1 Spanyol, Kimi Antonelli daripada Mercedes memenangi perlumbaan di Litar Baharu Madrid sekaligus meraih kemenangan ke-8 musim ini. Pelumba Itali itu kini mendahului kejuaraan dengan kelebihan 81 mata selepas 14 pusingan. Max Verstappen dari Red Bull di tempat kedua, manakala Lando Norris dari McLaren ketiga. Susulan kemenangan itu, ketua pasukan Mercedes Toto Wolff menyifatkan Antonelli sebagai pelumba yang berada pada tahap berbeza berbanding pesaing seusianya. Wolff percaya bakat dan kematangan pelumba berusia 20 tahun itu mampu membolehkannya kekal di kelompok teratas Formula 1 untuk tempoh 20 tahun.
Sekian berita yang disuting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tua, berani laksana jebat, Melaka sayang rakyat. Bertemankan SS Sofia Haji Mohd Sofia menerusi Persona 10-2. Kita bersua lagi tadi sehari ini, hari Isnin 14 September 2026. Terima kasih juga buat anda terus memilih radio nombor 1 orang Melaka di 102.3 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Selamat pagi semua. Apa khabar pendengar setia pagi Isnin ni? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan penuh semangat. Isnin ni kita mulakan dengan satu perkara lah, bersyukur kerana masih diberi peluang untuk kita terus melangkah lebih jauh lagi kan. Apa yang kita nak buat hari ni, buatlah dengan sebaiknya. Satu langkah, satu usaha, insyaAllah ada jalannya. Dan SS doakan juga semoga segala urusan kita hari ni kan dipermudahkan dan berjalan seperti yang dirancang. Baik, kejap lagi 11.15 minit pagi dalam segmen Laguku Untukmu. Seperti biasa, anda boleh kongsikan terus permintaan lagu-lagu pilihan anda di bilik hijau 010-806-1023. Terus bersama dalam Zon Muzik tanpa henti hingga jam 11 pagi. Melaka FM sentiasa memberi informasi terbaik untuk anda.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Ya, kita anak Malaysia. Saya anak Malaysia dan anda semua anak Malaysia, kan? Syukur dan juga beruntung sebenarnya kita dilahirkan di Malaysia. Walau pelbagai kaum ada di dalamnya, namun kita ni harmoni dan bahagia bersama dengan macam penduduk kampung seronok jugalah. Okey? Dan mana SS nak kongsikan, jangan lupa untuk bersama-sama dalam drama, untuk dengarkan drama Kampung Seronok dengan tajuknya Hanya Satu. Okey? Sedikitlah SS nak kongsikan habis perniagaan Syah dan juga hasil kebun ijat antara mereka yang tidak bertanggungjawab. Pening jugalah Pak Saleh, banyak aduan yang diterimalah dari penduduk Kampung Seronok, yang mana anda dah selalu dengarkan drama Kampung Seronok dari semasa ke semasa kita bawakan, di mana penerbitnya Yat Melati. Kali ini dia bawakan topik Hanya Satu, di mana siarannya akan berlangsung pada 16 September 12.15 minit tengah hari, dan ulangannya kalau tak sempat nak dengar paginya, kan, tengah harinya, tak apa, ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga malam 10.15 minit malam. Kalau nak tahu apa lagi yang berlaku sebenarnya tentang Kampung Seronok ni, Hanya Satu ni, macam-macam PL lah, kan, dengan Pak Salinya, dengan Nasnya, macam-macam watak yang dimainkan. Terus dengarkan Melaka FM. Okey, drama Kampung Seronok pada 16 September 2026, 12.15 minit tengah hari. Baik, kejap lagi 11.15 minit petang dalam segmen Lagu Ku Untukmu, di mana anda boleh kongsikan lagu-lagu permintaan dan juga ucapan yang ringkas untuk SS ke udarakan lagu-lagu pilihan anda. Dengan ucapan boleh hantar ke terus 010-806-1023. Terus setia bersama kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidurlah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 pagi.

Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan Bendahara Melaka bijak berwibawa menjadi tonggak di zaman dahulu. Melaka FM pilihan warga semua, teman setiasa menemani selalu. Okey. Dan juga selamat pagi buat anda yang masih lagi setia menemani kami di Melaka FM untuk segmen Laguku Untukmu. Kita bawakan khas untuk anda hingga jam 12.45 minit tengah hari. Dan juga SS kongsikan ucapan lah, kiriman-kiriman di bilik biru ataupun di muka buku, kiriman pada Intan Baiduri dan juga komen daripada Dato' Artis. Selamat pagi orang Melaka katanya. Dan juga kita ada Azri Muhammad, Ifah Mosah Teguh Berdiri, saksi sejarah negeri tercinta. Melaka FM tak jemu didengari, bukan orang Melaka yo. Luar pun ramai juga. Selamat pagi pada DJ Tugas dan juga semuanya rakan pendengar Melaka FM. Curi-curi mendengar radio Melaka FM dari kejauhan katanya, di sudut ruangan menunggu di hospital, klinik pakar hospital. Dan kita ada juga Kamarun Nizam, selamat pagi SS. Selamat pagi juga buat anda yang menyapa kami melalui di bilik biru. Okey, dan juga kita nak kongsikan lagi kiriman-kiriman ucapan dan juga pilihan lagu. Okey, seterusnya ini kiriman daripada Zul Alu Gajah katanya. belanja lagu berpaut di Dahan Cinta untuk isteri tersayang SS. Terima kasih sebab jadi tempat saya berpaut dan juga sentiasa menyokong keluarga. Semoga kasih kita terus kuat sampai bila-bila, amin. Dan juga kiriman yang seterusnya, okey, kiriman dari Bukit Katil. Ni kiriman misteri lah, tidak dinyatakan namanya. Nak lagu Bicara Rasa SS. Lagu ni saya tujukan untuk seseorang yang sentiasa ada ketika susah dan juga senang. Dan terima kasih sebab selalu faham walaupun tak banyak yang saya cerita. Okey, jom kita layan dulu lagu-lagu permintaan kiriman daripada Sayap Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: habis periuk nasi mereka kacau ni.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijek siap dapat ugutan bunuh tau.
4: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini pukul 12.15 tengah hari, ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

Melaka FM Personal 10.2 masa lagi berteman ke SS ketika dan waktu ini. Ayo ramai-ramai kita raikan warisan budaya dan juga seni persilatan Melayu di bumi Melaka. Dan sama-sama kita meriahkan juga Laga Badai Selat Melaka di Dun Tanjung Bidara, iaitu pada 18 hingga 20 September di Pantai Tanjung Bidara Melaka. Antara pengisian menarik yang boleh SS kongsikan dengan anda, persembahan silat Perguruan Parlimen Masjid Tanah dan juga Dun Tanjung Bidara, dan juga persembahan jemputan antarabangsa dari Thailand, Singapura dan juga Indonesia, dan silaturahim bersama Pendekar Wak Didi dan Tuan Guru Ruzaidi Rahman, serta pameran keris dan juga senjata Melayu, busana Melayu tradisional dan juga pertandingan seni silat Laga Badai, dan juga permainan sukan tradisional pun ada, demonstrasi dan juga persembahan gasing warisan. Semuanya di Laga Badai Selat Melaka Dun Tanjung Bidara pada 18 hingga 20 September 2026. Baik, masih lagi dalam segmen Laguku Untukmu, dan SS nak kongsikan lagi kiriman-kiriman yang dikongsikan melalui di bilik hijau kita. Okey, kiriman yang seterusnya ini SS nak bacakan kiriman daripada Pak Tua Serkam. Katanya untuk segmen Laguku Untukmu, SS nak lagu Kau Tetap Dalam Anganku, nak tuju buat isteri tersayang Pak Ibrahim, Zainal Majid, Cik Mah, Mak Jah, Mak Long Hawa, Kak Nani, Kak Bib, Kak Lung Siza serta Jasmine dan juga isteri. Semoga kalian berbahagia, diberi kesihatan yang baik. Amin, amin. Dan juga kiriman yang seterusnya ini SS nak kongsikan lagi mana tadi kiriman yang telah pun nak kongsi dengan SS. Okey, tak apa, kejap lagi SS bacakan kiriman yang seterusnya. Jadi terus setia bersama dengan kami, membawa kita pada pukul 11.40 minit tengah hari. Melaka FM, ini dia Mawar Bukan Milikku, Razis Ismail, radio nombor 1 orang Melaka.

Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan, membawa kita pada pukul 11.51 minit pagi, menghampiri tengah hari . Untuk segmen lagu ke untukmu, kita bawakan hingga 12.45 minit tengah hari. Dan juga pastinya pastinya kawan-kawan kita ataupun sesiapa sajalah kita waktu ini suri rumah sepenuh masa kan, sedang sibuk menyiapkan juanda untuk tengah hari dipermudahkan segalanya. Hati-hati dekat dapur tu, nak cepatlah, kejap lagi nak ambil anak pula kan. Lepas tu ada je urusan-urusannya, ambil anak, hantar anak pula kan, sekolah petangnya, lepas tu dah ambil masakan nak buat pula, minum petangnya kan. Semoga diberi orang kata kekuatan lah untuk mak-mak kita, akak-akak kita ni. Baik, SS nak kongsikan lagi kiriman yang seterusnya ini. Okey, kiriman daripada Syafiqah dari Malimau, katanya SS nak lagu Ku Untukmu, Nilai Cintamu. Okey, untuk diri sendiri juga sebenarnya. Kadang-kadang ni SS, bila kita termenung lah kan, kadang terfikir juga kita ni kena belajar menghargai diri, bukan asyik fikir tentang orang lain. Semoga terus kuat untuk sayang diri sendiri, bukan untuk saya tapi juga untuk semua. Baik, itu dia kiriman daripada Syafiqah dari Malimau. Terima kasih yang menghantarkan kiriman-kiriman anda, dan ada lagi menghantarkan sambal. InsyaAllah untuk jam yang seterusnya ini, SS akan kongsikan lagi kiriman-kiriman dan lagu-lagu pilihan serta ucapan anda. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan 12.08 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga buat anda, selamat menjamu selera yang masih lagi kan berada di pejabat nak mencari-cari kedai makan Hati-hati buatlah pilihan yang tepat sebenarnya. Okey, sekarang ni apa saja kita nampak dekat media sosial memang mudah sangat nak tekan butang kongsi ataupun komen. Tapi sebelum kita share sesuatu lah, ambil masa sekejam, semak sumber dan juga tengok tarinya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang berita yang kita nampak tu berita lama. Lepas tu sumber pun tak jelas kan, ataupun maklumatnya pun dah berubah. Jadi ingat, satu hantaran mungkin nampak kecil tapi boleh beri kesan besar sebenarnya kepada orang lain. Jadi bila nak kongsi tu, sebenarnya perkongsian kita ni membantu juga. Tapi kalau maklumat tu tak betul, tak benar, dan juga boleh mengelirukan, memalukan ataupun melukakan hati orang lain. Jadi berhentilah kata sekejap untuk berkongsi, semak dulu, fikir dulu, kemudian barulah tekan share ataupun komen Baik, SS nak kongsikan lagi kiriman-kiriman yang seterusnya ini. Okey, kiriman daripada Rahmat Othman dari Kesang Laut, Ledang, Johor. Katanya dalam ruangan lagu ku untukmu, nak dengar lagu Hindi lah SS. Tajuknya Dil Galia Min dari filem Dil Hai Tumhara. Untuk hiburan semua pendengar-pendengar Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada, semoga terhibur katanya. Dan juga kiriman yang seterusnya ini, okey, kiriman daripada Adnan Osman, Keluang Johor, pun orang Johor juga, katanya lagu pilihan Kenangan Semalam Olan. Okey, moga terhibur pendengar dan juga otak-otak yang mendengarkan Melaka FM, antaranya buat isteri tersayang Puan Hamida, Kak Mawar Ismail, Kak Rupiah Ahmad, Puan Haja Zainab, Nur Kamaria, Zik Pantun, Nin Bajari dan juga Fadil di Felda Kemasul Pahang dengan ucapan moga sihat selalu dan juga selamat berhibur katanya dengan lagu-lagu pilihan yang akan SS kongsikan juga ini. Okey, lagu-lagu pilihan daripada sayap Melaka FM. Terus dengarkan Melaka FM, tak kiralah di mana juga anda berada yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Terus dengarkan hiburan di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Masih lagi dalam segmen Laguku Untukmu. Okay, terima kasih juga rakan-rakan di TikTok Melaka FM. Brother Love katanya tak boleh dengar lah lagu Hindi ni. Kenapa tu? Okay, ada kenangan. Kenangan yang tak dapat dilupakan. Kalau cerita lah daripada filem, salah satunya filem Dil Hai Tumhara ni, macam kekasih kena rampas, mungkin itulah kot. Sedih kan, tapi tak apa, jangan sedih kerana Melaka FM sentiasa menemani anda di mana je anda berada. Okay, boleh kongsikan lagu, ucapan ringkas. Sebenarnya kita dah tutup untuk permintaan lagu, tapi kita akan siarkan hingga jam 12.45 minit tengah hari. Okay, dan juga terima kasih rakan-rakan kita melalui di TikTok dan juga di Bilik Hijau. Okey, kita ada pendengar kita daripada di berada di Singapura ni. Terima kasih Kak Latifah kita yang mendengarkan ketika ada waktu ini. Sedang makan, selamat menjamu selera eh. Katanya salam sejahtera. Okey, selamat bertugas di udara Melaka FM. Semoga sukses sentiasa katanya. Okey, nak lagu dirundung kasih dirundung mega dari Gravity. Okey, kejap lagi insyaAllah SS siarkan dengan ucapan. Katanya ucapannya panjang tapi SS baca separuh lah eh. Nak ucap terima kasih untuk Kak Janur Kamariah bagi Haji Yusof Zack. Selamat ulang tahun perkahwinannya yang ke-50 tahun. Semoga cinta mekar mewangi sepanjang masa hinggalah ke jana. Amin, amin. Tak ketinggalan juga buat sahabat-sahabat di NSQ Studio Abu Bakar dan juga isteri Zubaidah di Selangor, Rose di Keluang JB, Sohana Cinta di Melaka, Wak Ali Poniah dan juga isteri Kak Noh Poniah di Kulai Johor Bahru, Halijah Samsia Jawahir Jawa'ah dan juga Zek Pantun. Dan ramai lagi rakan-rakan yang disebutkan oleh Kak Latifah Singapura eh. Katanya SS radio kegemaran kita semua di Singapura. Masya Allah, terima kasih Kak Latifah di Singapura eh. Dan juga seterusnya, selamat tengah hari. Nak request lagu baru ataupun lagu Sayang Maafkan Aku daripada Syafiq Syafiq Farhin katanya. Dengan ucapan selamat pagi, selamat tengah hari juga buat pendengar setia Melaka FM dari Zana Brunei. Itu dia, dari Brunei ada, Singapura pun ada eh. Terima kasih juga buat pendengar kita yang berada di Brunei Darussalam. Terima kasih lagi sekali kerana terus memilih dan juga bersama Melaka FM. Walaupun jauh di sana, kita tetap dekat di udara. Jom kita layan dulu lagu-lagu permintaan kiriman daripada pendengar-pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Lagu ku untuk memasuki menemani anda ketika dan waktu ini. Okey, lagi sekali saya ucapkan selamat tengah hari juga kan. Macam-macam tugasan, macam-macam rutin yang perlu kita lakukan untuk tengah hari ini. Ada yang sama kerja, ada yang meniaga. Dan juga ada yang di atas jalan raya dan mungkin juga ada yang sedang tengah berehat sekejap. Sebelum nak sambung tugasan di mana kerja sendirilah kan. Okey, dalam kita sibuk dengan urusan sendiri, jangan lupa kita juga sebahagian daripada orang sekeliling kita. Jadi kalau nampaklah perlunya orang sekeliling kita bantuan, lurkanlah sekadar apa yang kita mampu kan. Kalau ada jiran yang perlukan pertolongan kan, nak pula tengah hari ni kan, nak minta tolong pergi ke kedai sekejap dekat depan tu, kalau free-free tu tolonglah kalau nampak pula di yang kata tempat awam, selagi apa kita mampu kita bantu. Okey, contoh macam kita nampak warga emas ataupun orang kurang upaya perlukan bantuan, kita ulurlah, kita dahulukanlah dahulu Baik, SS nak kongsikan lagi kiriman yang seterusnya ini. Okey, untuk segmen lagu ku untukmu tengah hari ini, SS nak teruskan lagi kiriman daripada Rina dari Masjid Tanah. Katanya, lagu Kasih Ku Inginkan, lagu ni untuk seseorang yang jauh di mata tapi sebenarnya dekat di hati. Semoga apa kita impikan bersama dipermudahkan dan sampai masa nanti kita akan dapat berkongsi bahagia. Amin, amin, insyaAllah. Doa bukan saja untuk SS dan untuk semualah dan juga rakan-rakan di TikTok kita. Okey, dan juga seterusnya kiriman daripada Izzat dari Kuala Lumpur. Ingat DJ Izzat dah tadi kan. Okey, Izzat daripada Kuala Lumpur katanya nak lagu Mama Tolonglah Percaya. Okey, kejap lagi SS ke udarakan lagu-lagu pilihan. Terus dengarkan Melaka FM di mana kami bersiaran 18 jam sehari. Terus dengarkan radio nombor 1 orang Melaka.

Itu daripada Aziz. Mama, tolonglah percaya. Lagu terakhir untuk segmen lagu untukmu. Okey. Kalau mama tak percaya juga, belahlah dada. Jangan. Kalau tak percaya, buatlah mak kita jadi percaya, kan? Usaha tangga kejayaan. Itu dia lagu yang terakhir untuk segmen lagu untukmu. Terima kasih yang berkongsi ucapan dan juga lagu-lagu pilihan. Dan ada juga yang menghantarkan lagi, di mana SS dah tutup untuk permintaan lagu Dan SS bacakan jugalah ucapan yang terakhir, kiriman daripada Pakcik Manaf. Katanya ucapan buat isteri yang sedang memasak, Puan Beah, serta kakak ipar Puan Sekrah yang berada di rumah awam bertamulu. Semoga ceria-ceria selalu hendaknya. Amin. Masak apa tu? Baunya sampai ke konti lah. Baik, kejap lagi SS akan kongsikan untuk anda. SS akan kongsikan info solat untuk hari ini sekitar negeri Melaka. Terus setia bersama kami di Melaka FM 102.3, pastinya mempesonakan.

0: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
1: Ijat siap dapat ugutan bunuh tau.
2: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini pukul 12.15 tengah hari. Ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

Lawatan PM ke Maldives pertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Berita seterusnya, 55 rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China masih belum dapat dihubungi. Menurut Kementerian Luar, usaha mendapatkan kepastian mengenai status setiap individu berkenaan terus dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa dan agensi berkaitan di kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kembali ke tanah air hari ini. Wisma Putra menegaskan berakhirnya penugasan SMART di lapangan tidak bermakna usaha mendapatkan kepastian mengenai status rakyat Malaysia terbabit telah tamat dan tidak mengubah status semasa mereka. Luar negara, susulan kejadian kapal karam di Laut Jawa, Indonesia. Operasi mencari dan menyelamat 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 diteruskan membabitkan lebih 600 anggota penyelamat. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Banjarmasin, Aiputu Sudayana berkata angka kematian kekal 6 orang. Pihaknya turut mengerahkan 622 anggota dan 12 kapal dalam operasi berkenaan. Setakat ini, seramai 108 penumpang berjaya diselamatkan. Punca kejadian masih disiasat. Di Aceh Tengah, seorang maut manakala 13 yang lain cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat. Kejadian berlaku kira-kira pukul 6.15 minit petang waktu tempatan dan menjejaskan 7 kampung di 4 kawasan. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan. Runtuhan tanah serta lumpur turut menghalang beberapa jalan utama, jalan wilayah dan jalan tempatan selain merosakkan kediaman. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengendali Manchester United Michael Carrick meluahkan rasa kecewa berhubung keputusan kontroversi sistem video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol kemenangan Manchester City di Old Trafford. Carrick berkata jaringan Erling Haaland itu tetap disahkan walaupun pemain pertahanan United Enzo Fernandez dilihat berada dalam kedudukan offside. Kekalahan itu menyaksikan United kini ketinggalan 8 mata di belakang pendahulu Liga selepas hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Maldives bertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benting tolak rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Zodiac FM 102.3.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsarun nasi ala salatan. Daripada Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling hampir denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Hadis riwayat Tirmizi. Membanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang paling dituntut. Maka mukmin yang paling hampir kedudukannya, yang paling mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat tersebut, iaitu adalah orang yang akan memperoleh syafaat dan orang yang akan mendapat kemuliaan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Syekh Mubarak Puri di dalam Tuhfah Al-Ahlawazi, kelebihan ini diberikan kerana banyaknya berselawat menunjukkan rasa cinta dan penghormatan dan penghargaan yang mendalam kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Sindi menegaskan bahawa orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat adalah mereka yang banyak berselawat, kerana selawat itu menjadi sebab untuk memperoleh syafaat baginda. Kedekatan ini bukan hanya secara fizikal, tetapi ia juga dalam bentuk kemuliaan, rahmat dan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Nawawi menyatakan bahawa selawat bukan sahaja membawa kedudukan tinggi di akhirat, malah di dunia ia akan menjadi sebab turunnya rahmat, keberkatan hidup dan dihapuskan dosa-dosa kecil. Jadi orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat juga akan berselawat ke atasnya. Sufyan As-Sauri mengatakan bahawa selawat daripada malaikat adalah permohonan ampun baginya. Amir bin Rabi'ah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yusalli 'alayya illa sallat 'alaihi al-mala'ikatu ma dama yusalli 'alayya falyuqilla al-'abdu min zalika aw yuksir." Tidaklah seorang hamba berselawat kepadaku melainkan para malaikat sentiasa berselawat untuknya sebanyak mana dia berselawat kepadaku. Maka berselawatlah sama ada sedikit atau banyak. Orang yang banyak menebut nama Nabi, itulah tanda-tanda cinta berputik di dalam hatinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Wallahu a'lam.

Jangan sekali-kali engkau turunkan kemurkaanmu padaku, dan jangan kau halalkan kemurkaanmu padaku, ya Allah. Tidak lain dan tidak bukan, hanya satu permintaanku padamu.

Melaka FM Persona 10.2. Alhamdulillah dah masuk waktu tengah hari buat yang baru selesai menunaikan solat zuhur. Semoga Allah terima segala amal ibadat kita. Dan kadang-kadang tengah hari ni kan, kita dah mula rasa penat dari pagi bekerja, urus keluarga, urus macam-macam perkara. Ambil masa rehat sekejap, kemudian baru kita sambung semula yang belum selesai. Selesaikanlah satu demi satu. Yang bertugas, selamat bertugas. SS ucapkan semoga setiap langkah kita hari ini dipermudahkan dan setiap usaha yang kita buat menjadi sesuatu yang bernilai, insyaAllah. Baik, terus bersama Melaka FM, insyaAllah lagu-lagu terbaik dan juga segala informasi akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Lock FM 102.3 pastinya mempesonakan, sentiasa bersyukur dengan ada apanya. Okey, membawa kita pada pukul 1.36 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga buat anda. Dan sedikit perkongsian untuk kata-kata tengah hari ini, SS nak kongsikan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Sifat malu merupakan akhlak mulia yang mencerminkan iman dan juga menjadi benteng diri daripada perkara yang bertentangan dengan syariat, di mana malu untuk berkata-kata dengan buruk, malu melakukan kemungkaran, malu membuka aib dan juga maruah orang lain, dan malu apabila melakukan sesuatu yang tidak diredai Allah. Jadi sama-sama kita memelihara sifat malu dalam setiap tutur kata kita, perbuatan kita, tindakan, kerana akhlak yang baik merupakan cerminan iman kita. Dan juga perkongsian untuk anda juga, untuk kita bersamalah, di mana malu ni bukan bermaksud kita kena rasa rendah diri ataupun takut nak bergaul. Tapi malu yang dimaksudkan ialah kita ada rasa segan dalam hati apabila nak buat sesuatu yang tak baik. Contohnya lah, malu nak keluarkan kata-kata kasar kan, malu nak mengumpat, malu nak buka aib orang, dan juga malu nak buat perkara yang kita sendiri tahu Allah tu tak reda. Jadi kadang-kadang bila kita berkawan ni kan, kita rasa benda kecil je, sebenarnya gurau je. Tapi bila gurauan tu menjatuhkan maruah orang lain, di situ kita kena berhenti dan juga fikir. Begitu juga dengan di media sosial lah, sebelum kita nak taip kan, sebelum kita nak memberi komen, sebelum kita nak kongsikan sesuatu, tanya pada diri kita, kalau perkara ini, benda ini sampai kepada orang yang terlibat kan, adakah kita merasa malu? Kalau rasa malu, jangan teruskan. Sebab sifat malu ni sebenarnya satu benteng membantu kita untuk menjaga percakapan juga perbuatan, dan paling penting sebenarnya jaga diri daripada perkara yang tidak sepatutnya. Itu untuk perkongsian tengah hari ini. Okey, jom kita nak berhibur lagi dengan lagu-lagu yang telah pun SS sediakan khas untuk anda. Di mana saja anda berada, terus dengarkan Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.

Itu dia ada jalannya. Gandingan bersama Abi Rafael dan juga kakak Azraf. Terus setia bersama dengan Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Dan nampaknya sampai ke penghujung waktu SS bersiaran untuk diisi hari ini, hari Isnin 14 September 2026. Okey, untuk diisi hari ini, apa pun terima kasih buat rakan-rakan yang mendengarkan kami di 102.3 mahupun melalui rtmklik.rtm.gov.my. Dan selepas ini bertemankan sahabat SS akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya, Panorama 2 hingga 6 petang bersama dengan DJ Ain. Okey, dan jam 3 petang hari ini kita ada podcast Gasak Kaula bersama dengan Cik Zina binti Alias, iaitu pengarah JKKN Negeri Melaka berkenaan dengan Festival Seni Selat Melaka. Sebentar saja nanti anda boleh bersama untuk dengarkan info ini jam 3 petang bersama dengan host Muni Syafinas ataupun Cikgu Muni. Baik, temui SS untuk diisi hari Khamis akan menemani anda Panorama 2 hingga 6 petang. Okey, untuk persada pantun, ada yang bertanya berkenaan dengan apa? Tentulah berkenaan dengan Hari Malaysia temanya. Okey, jadi terus dan jumpa lagi untuk diisi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: habis periuk nasi mereka kacau ni.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijek siap dapat ugutan bunuh tau.
4: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini pukul 12.15 tengah hari. Ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

Yang Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersandakan. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Tepat pukul 3.08 minit petang ketika ini, anda kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Sampai pukul 6 petang nanti, Ain akan terus ke udara menemani hari anda. Walaupun terima kasih kepada semua yang mendengarkan Melaka FM sekarang ni, tak kira di mana sahaja anda berada, yang tengah dengarkan di 102.3 MHz, satu-satunya frekuensi Melaka FM. Dan juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Jadi kalau belum ada lagi aplikasi RTM Klik, anda boleh muat turun sekarang secara percuma sahaja di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Okey, apa pun sekarang ni juga Ain baru je live dekat TikTok ni. Jadi Ain nak menyapa kejap lah kawan-kawan kita tengah lepak dekat sini. Antaranya Ain nampak nama Salina Zakaria, Bang Z 1357, thank you Abes Mutau, waalaikumsalam, come back katanya eh. Okey, juga kita ada ramai lagi yang baru join dekat sini. Ha, terima kasih banyak Husna 15, Rizal, Kak Jamia Muharram, hai Sis Yati, thank you so much yang baru join guys. Apa pun dekat TikTok ni, yang mana baru ikuti kita, thank you so much. Yang mana belum follow kita, boleh follow kita rapat-rapat. Sebabnya dekat TikTok ni, kita nak road to 140,000 pengikut. Tengok Husna, baru je follow kita, thank you Z. Baru je tekan button follow, thank you so much guys. Apa pun, kalau anda tekan button follow dekat TikTok ni, auto jadi sayap-sayap Melaka FM. Baik, apa pun di jam ini, seperti biasa, setiap hari Isnin, kita ada Cetaka Cetaki. Hey!

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya, menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat,

0: Ya, Mokai FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Baru saja berlalu nyanyian Awi Rafael Pulanglah. 3.19 minit petang ketika ini. Jadi untuk jam ini, let's go, kita nak sama berteka-teki.
1: Hey, hey.

0: Sebenarnya di jam ini kita nak sama berteka-teki eh. Tadi Ain dah bersama dengan pemanggil tau. Tapi nampaknya pemanggil tu hilang di talian eh. Jadi untuk anda yang mungkin tengah menghubungi tadi tu terputus agaknya, boleh terus saja hubungi Ain sekali lagi. Nombornya 0628244477 ataupun 0628433377. Dan juga pastinya untuk petang ni anda boleh kongsikan teka-teki anda dekat Wasabi Melaka FM di talian 0108061023. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ain.
0: Iya, Abang Juju kita in the house, guys.
1: Ya,
0: yeah,
1: in the house.
0: Okay, Abang Juju.
1: Yeah.
0: Petang ni Abang Juju nak bagi teka-teki apa agaknya? Sebab kita nak fikir beramai-ramai petang ni.
1: Okay, teka-teki dia macam ni, Ain. Okay, teka-teki dia macam ni. Dalam ada satu masa tu, apa tu, hari pada banyak hari, hari apa yang paling kucing gembira?
0: Oh, dalam banyak-banyak hari, hari apa yang kucing paling gembira?
1: Dia gembira sangat dia.
0: Wow, kepada pecinta-pecinta kucing pasti tahu jawapannya.
1: Pasti tahu jawapan dia.
0: Okey, baik Abang Juju. Nanti boleh PM Ain jawapannya kejap lagi eh. Boleh call kita semula. Boleh. Alright.
1: Nanti ujung-ujung nanti kita kembali.
0: Okey, baik. Terima kasih Abang Juju kita.
1: Tata titi tutu.
0: Itu dia Abang Juju kita eh. Dari Keluang Johor dah bagi teka-teki. Katanya dalam banyak-banyak hari, hari apa yang kucing paling suka? Agak-agak hari apa eh? Tadi baru je kita dengar lagu Awi Rafael kan? Jadi agak-agak ada tak hari yang disebut Awi Rafael tu jawapannya? Jadi untuk anda yang nak kongsi jawapan tu kejap lagi, boleh je komen-komen terus dekat TikTok ni ataupun boleh wasabi Ain dan juga boleh call Ain secara terus eh. Okay, Ain nak bersama dengan pemanggil berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di sana tu?
2: Mak Uda daripada Sangka.
0: Oh, Mak Uda. Ha ni, Mak Uda nak bagi teka-teki apa tu?
2: Mak Uda nak jual teka-teki. Dia ada
0: Ha, dia ada apa?
2: Dia ada rambut.
0: Dia ada rambut. Tak apa-apa dengarlah suara Mak Uda.
2: Dia ada rambut tapi tak ada kepala.
0: Oh, dia ada rambut tapi tak ada kepala. Okey, kejap lagi Mak Uda kena call kita semula untuk jawapannya tau. Okey Mak Uda, terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Itu dia Mak Uda kita eh. Jadi dekat sini kita ada dua teka-teki guys yang boleh anda jawab secara terus. Okey, teka-teki daripada Abang Juju kita dari Keluang tadi, katanya dalam banyak-banyak hari, hari apa yang kucing paling suka? Kemudian Mak Uda punya teka-teki pula, dia ada rambut tapi tak ada kepala. Gisau mak. Kalau tak ada kepala macam mana pula boleh ada rambut kan? Okey, jadi untuk jawapannya anda boleh komen-komen terus dekat TikTok ni. Kita ada Ahyu untuk jawapan yang Mak Uda tadi eh. Ada yang kata jagung. Ramai juga yang jawab jagung ni. Okey, tak apa. Kita tunggu jawapan daripada Mak Uda kejap lagi di hujung segmen kita, okey? Okey, apa pun untuk jawapan yang nombor satu tadi, Abang Juju punya jawapan tu. Masih lagi tak ada yang menjawabnya ni. Boleh fikir-fikir bersama-sama eh. Bagata Abang Zaid dia tu, marilah sama-sama kita makan buah cermai. Kita fikir beramai-ramai petang ni eh. Okey, apa pun I nak berehat seketika. Jadi sambil-sambil kita nak memikirkan jawapan ataupun untuk anda yang nak bagi teka-teki tu, kita nak layan di sebuah lagu daripada Floor 88, Zalika Hasu.

0: mempesonakan.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. 3.28 minit petang ketika ini. Masih lagi Ain di sini menantikan teka-teki dan jawapan daripada anda. Okey, kalau tadi kita ada dua teka-teki yang diberikan oleh pendengar kita, iaitu daripada Abang Juju, dalam banyak-banyak hari, hari apa yang kucing paling suka? Ada banyak juga jawapan yang diberikan ni. Ada yang kata hari Ahad lah sebab tuan dia bawa jalan-jalan. Lepas tu ada yang kata hari gembira untuk kucing ialah kucing time. Risau tu. Okey, jadi apa pun, teka-teki yang kedua daripada Mak Uda. Dia ada rambut tapi tak ada kepala. Rata-rata yang menjawab dekat Wasabi dan juga dekat TikTok ni mengatakan jawapan kepada teka-teki Mak Uda ialah jagung. Jadi di hujung segmen nanti kita akan tunggu Mak Uda call kita, adakah betul ke tidak jawapan kepada teka-teki dia ada rambut tapi tak ada kepala. Okey, apa pun untuk jam ini, Ain ada terima pemanggil. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini petang. Dia. Selamat petang, orang Parit Jawa, Wan Cak Cak Ba.
2: Yelah tu.
1: Okey, Wan. Petang ni, Wan nak bagi teka-teki ke nak jawab teka-teki ni?
2: Nak jawab satu, nak bagi dua.
1: Ui, nak jawab satu, nak jual dua. Okey, kita jawab dulu teka-teki tu.
2: Yang Mak Uda punya tu, Wan rasa jagung tu.
1: Nampaknya Wan Cak Cak Ba pun ada jawapan yang sama dengan pendengar dan juga penonton yang lain. Jawapan dia jagung Okey.
2: Kita nak jual soalan
1: pula. Okey, nak jual soalan ni. Cuba baca slow-slow tau sebabnya Ain nak tangkap dulu teka-teki tu.
2: Okey, yang pertama.
1: Okey.
2: Harimau, hati. Tinggalkan belang.
1: Alright.
2: Betul. Tapi kalau manusia mati, tinggalkan apa?
1: Oh, harimau mati meninggalkan belang. Tapi kalau manusia mati meninggalkan apa?
2: Tinggal apa?
1: Okay, alright.
2: Tinggal apa? Bukan tinggalkan apa. Tinggal apa?
1: Oh, manusia mati tinggal apa? Kalau Ain jawab boleh?
2: Boleh, tak ada masalah.
1: Jawapan dia tinggal kenangan. Jauh kau pergi meninggalkan diriku. Betul ke?
2: Tak berapa nak tepat.
1: Alamak, nampaknya kita kena sama-sama berfikir beramai-ramai petang ni untuk teka-teki Wan.
2: Okey. Soalan yang kedua
1: Alright. Apa dia?
2: Soalan yang kedua macam ni. Ini ya. Banyak-banyak buah.
1: Okey.
2: Buah apa yang sejuk?
1: Banyak-banyak buah. Buah apa yang sejuk?
2: Ya. Yeah.
1: Okey. Faham. Nampaknya dua-dua ni macam susah
2: Dua-duanya luar dari kota.
1: Oh, luar daripada kota I baru nak jawab. Banyak-banyak buah. Buah apa yang sejuk? Buah yang kita masuk dalam peti ais lah.
2: Salah.
1: Oh, salah juga
2: Hampir tepat.
1: Hampir tepat guys. Itu hampir tepat. Jadi korang boleh fikirkanlah jawapan kepada teka-teki Wan Cak Cak Ban ni, okey?
2: Sebab soalannya semua tu luar dari kota.
1: Okey, faham. Kejap lagi Wan Cak Cak Ban kena Wasabi Ain lah jawapannya.
2: Okey.
1: Sebab kita nak habiskan teka-teki tu hari ni juga.
2: Okey, boleh.
1: Okey, baik. Terima kasih Wan Cak Cak Ban.
2: Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia teka-teki daripada Wan Cak Cak Ba kita dari Parit Jawa Muai. Katanya tadi jawapan untuk teka-teki Mak Uda, dia ada rambut tapi tak ada tak ada jagung pula, tapi tak ada kepala. Jawapan dia jagung. Kalau kita tengok dekat Wasabi dan juga dekat komen TikTok ni, memang ramai dah yang jawab jagung. Jadi betul ke tidak tu, kita kena kita kena tunggulah Mak Uda bagi jawapan kejap lagi. Dan juga teka-teki yang diberikan untuk kita semua daripada Wan ni, harimau mati tinggalkan belang, manusia mati tinggal apa guys? Cuba komen-komen dekat TikTok ni. Kejap lagi Ain akan bacakan jawapan anda. Okey, juga teka-teki kedua, banyak-banyak buah, buah apa yang sejuk? Grave Digger kata buah potong sebungkus. Faham. Okey, jadi untuk anda yang nak jawab tu, boleh komen dekat TikTok ataupun boleh wasabi Ain teruslah untuk jawapannya supaya tak terlepas komen-komen ataupun jawapan yang ada. Okey, jadi apa pun, kita ada teka-teki yang berikutnya ni daripada Kak G. Ya, nampaknya kita ada 1, 2, 3, 4 teka-teki yang masih lagi belum terjawab. Kita ada teka-teki daripada Kak G. Katanya, dia ada banyak kaki tapi dia bukan binatang. Dia lalu ikut landasan tapi dia bukan kereta api. Mari-mari kita meneka beramai-ramai. Kita nak menguji minda kita pada petang ni. Jadi izinkan sekali lagi untuk Ain bacakan teka-teki yang ada petang ni. Okey, daripada Abang Juju tadi, dalam banyak-banyak hari, hari apa yang kucing paling suka? Dia ada rambut tapi tak ada kepala. Harimau mati tinggalkan belang, manusia mati tinggal apa? Dalam banyak-banyak buah, buah apa yang sejuk? Okey, dan juga teka-teki pada Kak G ni, dia ada banyak kaki tapi dia bukan binatang. Dia lalu ikut landasan tapi dia bukan kereta api. Agak-agak apakah dia? Okey, saya nak bersama seketika dengan pemanggil. Assalamualaikum.
0: Ini Mak Uda tangkap.
1: Mak Uda. Okey, Mak Uda dah kembali guys. Sudah bersedekah dengan jawapannya. Okey.
0: Jawapannya itu jagung.
1: Oh, betul guys. Jawapannya jagung. Tepuk tanganlah untuk semua yang dah jawab betul eh. Okey, apa pun Mak Uda. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Ni Mak Uda tak nak jawab teka-teki yang ada ke tadi?
0: Saya tak berapa dengar lah yang tu.
1: Tak apa dengar. Okey. Ain cuba bacakan. Tapi nanti apa ni, Mak Uda boleh jawab lah. Antaranya daripada Wan tadi, harimau mati tinggal belang, manusia mati tinggal apa agak-agak Mak Uda?
0: Tinggal nama.
1: Tinggal nama. Jawapan dia Wan Cacat Abah betul ke tidak? Jawapan Mak Uda ni. Ni yang kedua pula Mak Uda. Dalam banyak-banyak buah, buah apa yang sejuk?
0: Itu tak dapat jawab.
1: Okey, apa pun Mak Uda, terima kasih banyak tau. Okey, itu dia Mak Uda, kita dah bagi jawapan untuk teka-teki. Dia ada rambut tapi tak ada kepala. Jadi kepada semua yang telah menjawab jagung tadi, ini dia untuk anda. Kita bagi tepuk sikit lah untuk semua yang jawab dengan betul. Dia ada rambut tapi tak ada kepala. Jawapan dia sememangnya ialah jagung. Okey, jadi makna kata di sini Mak Uda punya teka-teki dah selesai. Abang Juju belum selesai lagi guys. Dalam banyak-banyak hari, hari apa yang kucing paling suka? Teka-teki daripada Wan Cak-Cak Bah, harimau mati tinggal belang, manusia mati tinggal apa? Mak Uda kata tadi tinggal nama. Jadi apa pula jawapan teka-teki untuk Wan punya teka-teki ni kan? Okey, dan juga dalam banyak-banyak buah, buah apa yang sejuk? Boleh komen-komen saja guys. Kejap lagi Ain bacakan jawapan-jawapan anda. Dan kalau tak nak terlepas jawapan tu, lebih senang boleh wasabi Ain di talian 010-806-1023. Kita berehat seketika.

0: saya memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang senantiasa menyokong Melaka FM. Tak kira di mana saja anda berada, 18 jam sehari mendengarkan kami, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Pastinya sekarang ni kita dah masuk ke jam yang baru, 4.5 minit petang, dan anda masih lagi bertemankan Ain. Macam biasa, Ain akan terus temani hari anda sampai pukul 6 petang nanti. Dan juga Ain nak kongsikan info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan asar akan berkumandang seketika nanti tepat pukul 4.10 minit petang.

0: FM 102.3 mempesonakan.
1: Dalam kehidupan kita, hendaklah menjadi orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain.

0: والله أعلم.
1: Ya, sekarang 4.10 minit petang telah masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
0: Allahu Akbar.

Zac FM, 102.3 Giga.

Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau nak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya engkau tidak akan dapat menghitung nikmat Allah. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila seseorang itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia bersyukur, bermakna Allah Ta'ala akan menambah nikmat itu kepada dirinya, sama ada nikmat itu kecil atau besar. Mungkin nikmat yang diberikan dalam bentuk kesihatan yang berpanjangan. Ada orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan harta benda. Ada orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapat sahabat ataupun kawan-kawan atau jiran-jiran yang baik. Ada orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat anak-anak yang menghormati anak-anak yang beradab ataupun anak-anak yang menghormati orang tua. Dan ada juga orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kepandaian ataupun diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sahaja nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita syukuri. Dan jangan sekali-kali kita melihat apa yang ada pada diri orang lain. Seperti mana contoh, kalau kita telah mempunyai sebuah kenderaan, maka jangan kita melihat kenderaan yang ada pada diri orang lain ataupun apa yang dipakai oleh orang lain, nescaya kita tidak akan merasakan nikmat yang kita terima daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita menerima nikmat Allah Ta'ala, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Dan sebagai nikmat, sebesar-besar nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, sekurang-kurangnya kita berkongsi kepada orang lain yang tidak mempunyai, supaya nikmat ini akan dapat dirasakan oleh semua orang dan kita akan merasakan kesyukuran.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama

0: habis periuk nasi mereka kacau ni.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijek siap dapat ugutan bunuh tau.
4: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini pukul 12.15 tengah hari. Ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Lisa Min.
1: Assalamualaikum. Amboi, apa khabar semua? Pendengar-pendengar setia Melaka FM, seperti biasa, saya Ustaz Fazli Samin menemani anda dalam segmen khas kita pada hari ini. Alhamdulillah, semalam Ustaz dah sharekan tentang beberapa tip. Agak serius topik kita pada hari ini sebab penggunaan gadget di kalangan anak-anak tanpa kawalan yang baik akan menyebabkan anak-anak akan terus hanyut, leka dan alpa. Sebab itu, terima kasih pada ibu ayah yang berikan feedback yang baik kerana memang banyak permintaan untuk saya share tajuk berkenaan dengan penggunaan gadget ini. Baiklah, hari ini Ustaz Fadil Samin nak tambah lagi beberapa tip. Siapa yang dengar semalam, alhamdulillah, bukan sekadar dengar tapi terus take action segera, tuan-tuan dan puan-puan dan para pendengar Melaka FM.

apa yang diperintahkan atau yang telah ditetapkan. Baik, apa tiga tip dia? Ha, untuk penggunaan, mengawal penggunaan gadget ni. Pertama tu, nama pas malam kita cerita pasal had. Hari ini kita nak cerita pasal hari ini laman-laman yang boleh mereka layari. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak apa yang mereka tengok? Ha, kadang-kadang ada mak ayah cakap apa tau? Alah ustaz, lantak dia lah. Ha, itu handphone saya dah bagi kat dia, pandai-pandai dia lah. Tuan-tuan, bukan masalah pandai-pandai dia. Kita takut berarti mereka yang memandai-mandai. Kan? Bila mereka memandai-mandai, menengok atau melihat, menonton perkara-perkara yang tak patut dia tonton, jangan takut. Bukan jangan takut, maknanya jangan terkejut kalau anak kita tiba-tiba berubah attitude dan sikap dia. Ha,

0: Puan dan rahmati Allah sekalian, pastikan anak-anak kita ini tidak ada kata kunci. Kalau ada pun password, mak ayah wajib tahu. Kenapa? Sebab kita tak nak ada rahsia di sebalik anak-anak dan juga kita. Sebenarnya, anak-anak yang kecil, contoh yang sedang meningkat remaja, tak perlu ada rahsia pun. Sebab yang kita takut rahsia-rahsia disimpan itu adalah rahsia yang boleh menyebabkan anak kita hari ini lalai dan rosak. Ini yang kita takut. Contoh dah banyak yang tuan-tuan perempuan berada dekat luar sana. Betul ke betul? Kan? Dan yang ketiga, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, pastikan tuan-tuan dan perempuan, anak-anak kita ini tidak hari ini menggunakan gadget untuk perkara-perkara yang tidak berfaedah. Maksudnya apa? Perlu pemantauan rapi daripada ibu ayah. Contoh, sekali-sekala buat spot check. Tengok apa yang anak kita layari. Tengok WhatsApp anak-anak. Ada orang kata, ustaz, tinggal privacy. Bukan masalah privacy. Masalahnya adalah kita takut anak-anak kita nanti melakukan perkara yang tak patut mereka buat. Sebagai contoh, ada isu seorang ayah, bila dia check handphone anak dia, ayah tu menangis sebab tertengok satu video yang ada dalam hari ini handphone anak dia, video lucah. Dan yang lebih menakutkan, pelakon video lucah itu adalah anak dia sendiri. Tuan-tuan, menangis air mata darah sekalipun waktu tu tuan-tuan perempuan, tidak akan mengembalikan masa kembali. Sebab itu tuan-tuan perempuan, ikutilah tip-tip yang saya bagi. Mudah-mudahan insya-Allah kita jadi ibu bapa yang baik dan memastikan anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang baik. Jumpa saya kembali Ustaz Fadlis Amin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadlis Amin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

kadar allowan anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kadar allowan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minima dengan mereka bertugas selama 24 hari ya. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengumumkan pemberian allowan kepada anggota relasis di universiti dengan pelaksanaannya diminta disegerakan.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowan diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatan Kuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita barangkali lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. Dan signage itu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kiri kanan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh Republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowan anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: habis periuk nasi mereka kacaunya.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijat siap dapat ugutan bunuh tau. Hey!
4: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini pukul 12.15 tengah hari. Ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

0: ada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan Assalamualaikum. Selamat petang, 5.14 minit petang ketika ini. Anda kembali lagi bertemankan Ain. Okey, pastinya ini jam yang terakhir Ain temani hari anda, edisi 14 September 2026. Apa buat tu sekarang ini? Mungkin ada antara kita yang baru je nak keluar rumah atau baru je nak balik rumah kan? Yang mana nak keluar rumah tu mungkin nak pergi cari makan petang. Hati-hati memandu. Jadi kalau biasanya minum petang ni, apakah menu yang selalu anda makan eh? Selalunya petang-petang kita makan apa? Cekodok, pisang, lemping. Lepas tu kita makan apa lagi? Pisang goreng dan macam-macam lagi lah menunya kan. Jadi nak keluar tu hati-hati memandu. Dan juga pasti untuk anda yang baru je nak on the way balik rumah, dah selesai dah kerja hari ni kan, hati-hati juga balik. Yang mana juga nak jemput anak ke apa ke, hati-hati dalam perjalanan anda. Biasanya waktu petang ni ialah waktu puncak. Jadi kita kena sentiasa fokus, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling kita. Dan pastinya kalau jalan tu terlalu sibuk, kita kena senantiasa bertoleransi di antara satu sama lain, okey? Sebabnya jalan raya tu bukan kita seorang je yang ada tau. Ada ramai lagi pengguna jalan raya yang lain. Jadi elakkan sikap selfish bila kita berada di atas jalan raya. Apapun, saya doakan dan semoga anda selamat sampailah ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju. Yang mana nak masuk kerja-kerja lagi, kita kena semangat dan selamat menjalankan tugas anda dengan sebaik mungkin. Okey, dan pastinya di jam ini macam biasa setiap hari Isnin 5.30 petang kita ada dimensi 60-70.

0: habis periuk nasi mereka kacau ni.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijek siap dapat ugutan bunuh tau.
4: Hey! Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini pukul 12.15 tengah hari. Ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

Ya, dimensi 60.75.31 minit petang ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain dan pastinya di jam ini Ain akan terus keudarakan lagu-lagu era 60-an dan juga 70-an. Pastinya lagu-lagu ini ada ramai peminatnya. Jadi kalau kita tengok dekat Wasabi Melaka FM ni, ha, bersusun dah permintaan lagu. Jadi harapnya sabarlah menunggu turutan masing-masing lagi. Jadi antaranya kita nak mulakan dengan lagu yang pertama untuk dimensi 60-70 ni. Ain ada permintaan lagu daripada Kak Ina dari Selandar Jasin. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Jeffrey Dean Mas Mona. Juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Nani dari Pelangai ni. Nak dengarkan lagu nyanyian Oh Fatimah, nyanyian A. Rozaini. Dan pastinya kita ada permintaan lagu yang seterusnya daripada Kak Lila. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Rina Sulaiman, Ku Ingin Bahagia. Lagu ni diterbitkan sekitar tahun 1978. Okay, sebelum Ain stream lagu-lagu permintaan anda, Ain nak kongsikan juga bersama dengan anda mengenai Hari Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri EXCO bersama dengan Rakyat Negeri Melaka ataupun Hebat. Pada hari Jumaat nanti, 18 September 2026, pukul 2.30 petang sehingga pukul 5 petang, bertempat di Pantai Tanjung Bidara, Masjid Tanah Melaka. Jadi, andai kata anda nak bertemu dengan EXCO Kerajaan Negeri Melaka, anda nak ajukan pandangan ataupun nak adukan masalah, nak beramah mesra, nak sampaikan pandangan dengan lebih dekat bersama dengan Barisan EXCO, anda boleh hadirlah seperti tarikh yang Ain katakan tadi, 18 September iaitu hari Jumaat ini, 2.30 petang hingga 5 petang, sekali lagi bertempat di Pantai Tanjung Bidara, Masjid Tanah Melaka. Okey, apapun, let's go. Sambil-sambil kita memandu, sambil-sambil kita bersandar petang ini, sambil-sambil kita berehat, kita layan dulu sebuah lagu permintaan daripada Kak Ina, Mas Mona, Jeffrey Dean, khas untuk anda.

0: tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan rumah masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Habis periuk nasi mereka dikacau ni.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijek siap dapat ugutan bunuh tau.
4: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini pukul 12.15 tengah hari. Ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Perpanda dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 14 September 2026, hari Senin, bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Dan terima kasih juga buat rakan tugas DJ Ain yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazlina Rashid. DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk Relax MFM mana petang hingga 12.30 malam. Selama 6 jam, Lia akan temankan anda. Dan di jam ini, kita masih lagi layan lagu-lagu 60 dan juga 70-an dalam segmen Dimensi 60-70. Malam nanti pula kita ada segmen Janji Rock untuk pukul 9.30 minit malam sampai pukul 12.30 malam. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita layan. Sekejap lagi ada lagu daripada A. Talib, Kerana Budi Jasad Tertawan. Yang ini kita layan dulu, sebuah lagu daripada M. Kilau, Kau Pergi Tanpa Pesan, Melaka FM.

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

Okey, 6.21 minit petang ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3, juga yang dengarkan di RTM Klik. Macam Kak Wadia ni dengarkan di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ada ucapan daripada Kak Latifah dari Singapura. Ucapannya, salam sejahtera untuk DJ Lia. Terima kasih. Selamat bertugas di Udara Melaka FM. Semoga sukses sentiasa menjalankan tugas. Nak request lagu nyanyian daripada Suhaili Samsudin, Jika Sayang Kata Sayang. Dan ucapan untuk Kak Hajah Nur Kamaria, Abah Haji Yusof, Zed Pantun, Halijah, Samsiah, Jawahir. Tidak ketinggalan sahabat-sahabat di Niskiu Studio Abu Bakar dan isterinya Zubaidah di Selangor. Dan ucapan buat semualah pendengar-pendengar yang mengenali dirinya, Wak Ali Ponyah dan juga isteri. Dan untuk semualah teman-teman Melaka FM. Terima kasih Kak Latifah. Dan juga Mak Ajah nak minta lagu ni, Disebut Jangan Dikenang Jangan. Dan ucapannya untuk Pak Tua, Wan Cak Cak Ba, Cik Mah, Abang Zek Pantun, Kak Nuka Maria, Mak Etun, Kak Niki, dan buat semualah yang sedang mendengarkan Dimensi 60-70. Okay, jom kita layan Melaka FM.

Okey, 6.29 minit petang ketika ini. Terima kasih untuk anda yang bersama-sama dengan kami dalam Dimensi 60-70. InsyaAllah, minggu harapan kita akan bersama lagi dalam segmen ini pukul 5.30 minit petang sampai 6.30 minit petang setiap hari Isnin. Dan sekejap lagi kita akan dengarkan rancangan Permata Hati bertajuk Zikir Ketika Memakai Pakaian yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Firdaus Bakrin. Juga disampaikan info tersolat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.12 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesanakan.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Zikir Ketika Memakai Pakaian. Kita ikuti bersama.
3: Kita nak pakai pakaian ini pun kalau tidak ada kekuatan, keupayaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nescaya kita tak boleh pakai itu, tuan-tuan. Walaupun pakaian itu ada, kan, di almari itu, tuan-tuan, kan. Dan pergerakan ini semuanya dengan sebab kurniaan Allah kepada kita. Jadi kita ucap syukur kepada Allah Ta'ala dengan sebab kesihatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita boleh pakai baju itu, kan. Dan juga dengan sebab kesihatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita boleh cari duit, kita boleh bekerja, kan? Bila kita ada kerja, kita dapat gaji, tuan-tuan, kita boleh membeli pakaian-pakaian ini, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, kan? Sangat cantik sekali doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita, kan? Jadi saya baca, tuan-tuan dan perempuan ikut. Alhamdulillah الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. Boleh kita nak baca yang ini ataupun yang tadi. Ada dua, tuan-tuan, doa ataupun zikir yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita, tuan-tuan. Dah berpuluh-puluh tahun kita hidup, tuan-tuan. Mungkin ini ramai orang terlepas ni, tuan-tuan. Orang tak buat ni. Kadang-kadang dia main sarung je, tuan-tuan. Bukan tak boleh, tuan-tuan. Boleh. Tapi kita nak setiap perbuatan kita itu diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Macam mana nak diberi pahala? Baca zikir, doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita penuhkan buku catatan amalan kita dengan perkara-perkara ketaatan itu, kan. Biarkan malaikat itu bila ditulis, ditulis yang baik-baik saja, apa yang kita lakukan itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi boleh baca doa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa la wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa la, ataupun doa yang tadi, alhamdulillahillazi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, tuan-tuan. Baca banyak kali, tuan-tuan. 5-6 kali terus ingat, tuan-tuan. Kalau tak ingat, kita buat macam yang kita sebutkan tadi tu, tengok handphone ke apa, kan, ataupun kita tampal itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Selesai hadis yang ke-45, zikir ketika memakai pakaian. Bab yang baru, zikir ketika memakai pakaian baru, kasut baru dan yang lain-lainnya. Yang tadi umum, kan, pakaian, tak kiralah baru ke lama, boleh baca doa tadi. Kali ini zikir ketika memakai pakaian baru, baru beli baju, baru beli kasut ataupun apa sahaja, tuan-tuan, kan, benda yang baru itu kita baru nak pakai, kan, lepas bayar tu, tuan-tuan, kan. Kita bawa balik rumah, lepas tu kita nak pakai pakaian baru, kasut baru ataupun apa-apa sahaja yang baru. Ada doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Disunatkan ketika memakainya untuk membaca seperti bab yang sebelumnya, kan. Doa yang sebelumnya boleh kita baca, kan. Hadis yang ke-46 kami riwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Namanya siapa tadi? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ha? Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw rida'an thumma yaqul Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memakai pakaian baru seperti serban, gamis atau selempang, baginda membaca Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Doanya seakan-akan yang tadi tu tuan-tuan, kan? Doa memakai pakaian baru. Yang bermaksud, ya Allah, bagimu segala puji, engkau memberiku pakaian ini. Aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan untuk apa ia dibuat, dan aku berlindung kepadamu daripada keburukannya dan keburukan untuk apa ia dibuat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Sa'id, diriwayatkan oleh Abu Daud Sulaiman bin Ash'ath As-Sadistani, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saura At-Tirmidhi, dan Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasai di dalam sunan mereka. Imam Tirmidhi mengatakan hadis ini hasan. Ini kita kata metod ataupun cara Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar ni. Kan? Disebut darjat hadis ini, dia kata hadis ini sahih. Kemudian Imam Nawawi perkenalkan kepada kita imam yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Imam Abu Dawud. Biasa kita dengaran hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Siapa nama Abu Dawud? Imam Nawawi sebut ni Sulaiman bin Ash'ath As-Sadistani. Sulaiman bin Ash'ath As-Sadistani. Itu nama Imam Abu Daud itu. Siapa nama dia? Sulaiman. Sulaiman bin Ash'ath As-Sadistani. Dan nama Imam At-Tirmidhi. Biasa kita sebut dengar hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi. Siapa namanya? Abu Isa Muhammad bin Isa. Muhammad bin Isa. Boleh kita ingat ni tuan-tuan, nama-nama ulama-ulama hadis ni tuan-tuan. Abu Isa Muhammad bin Isa bin Thawra At-Tirmidhi. Tuan-tuan, orang sekarang ni nama artis diingat, nama pemain bola diingat tuan-tuan, kan? Diingat detail itu tuan-tuan. Tapi nama sahabat Nabi, nama imam-imam hadis, kan, nama ulama-ulama, mereka tak ingat tuan-tuan, kan? Jadi amat penting kita, anak-anak kita itu, kita perkenalkan dengan nama sahabat, nama Nabi, nama imam-imam hadis tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Nama Imam Abu Daud, Sulaiman bin Ash'ath As-Sajistani. Nama Imam Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Kemudian Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasai. Ini nama Imam Nasai. Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib. Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasai. Okay. Dan Imam Tirmizi kata hadis ini hasan. Okay, jadi ini pakaian, ini doa apabila kita memakai pakaian yang baru. Khas untuk memakai pakaian yang baru. Abu Sa'id kata Nabi SAW apabila memakai pakaian baru, idza stajadda thawban, apabila memakai pakaian baru, sammahu bismihi imamatan au qamisan au rida, ya, Nabi akan namakan sama ada baju ke ataupun serban ke ataupun rida. Kemudian Nabi akan sebut Allahumma lakal hamdu anta kasautani, ya Allah, bagimu segala puji, engkau memberikan pakaian ini. Kan, uraiannya seperti yang tadi, Pakaian yang kita pakai ini semuanya adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala. Kan? Ha? As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan untuk apa yang ia buat. Ha? Ha, jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, ha? Ha, kebaikan pakaian ini, kita gunakan pakaian ini kepada perkara-perkara yang diridai oleh Allah Ta'ala. Kita nak menutup aurat, kita nak buat ibadat dengan pakaian ini. Ha? Ha. Ada satu hadis lagi tuan-tuan. Satu hadis lagi untuk zikir ataupun doa ketika memakai pakaian baru. Ha? Kami hadis yang ke-47. Kami meriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thauban jadidan faqal alhamdulillahillazi kasani ma wari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati thumma amada ila thawbilladhi akhlaqa fatasaddaqa bihi kana fi hifdhillah وفي كنف الله عز وجل وفي ستر الله حيا وميتا. Yang bermaksud, sesiapa yang memakai pakaian baru kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani ma wari bihi amrati wa atajammalu bihi fi hayati, yang bermaksud segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian yang dengannya aku menutup auratku dan berhias dalam hidupku, kemudian mengambil pakaiannya yang lama dan menyedekahkannya, maka dia sentiasa akan berada dalam perlindungan Allah, di bawah pengawasan Allah, dan di balik tabir Allah, baik hidup maupun mati. Ha, ininya. Dan doa ataupun zikir ketika memakai pakaian baru. Dan, ha, alhamdulillahilladzi kasani ma wari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Sikit saja tuan-tuan, sampai situ saja. Ha? Ha. Kemudian bila dia pakai pakaian baru itu dalam hadis ini disebutkan, ha, maka kemudian mengambil pakaian yang lama. Kan? Ha, dia pergi ke almari dia, dia ambil pakaian yang lama tuan-tuan. Ha, fatasaddaqa bihi. Dia sedekahkan pakaian lama dia tuan-tuan. Ha? Ha, bukan kita kata pakaian yang dah rosak, yang dah koyak-koyak ke apa, yang dah buruk sangat, sedekah tak. Pakaian lama yang elok lagi tuan-tuan. Bila dia dah beli pakaian baru, pakaian lama dia yang elok lagi tu, ha, disunatkan untuk dia bersedekah itu tuan-tuan. Ha? Ha, siapa yang buat macam tu, dia pakai pakaian baru, dia baca doa yang tadi tu. Ha? Alhamdulillahilladzi kasani ma wari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Dia baca doa ni, kemudian dia ambil pakaian lama dia, yang masih elok lagi, dia sedekahkan. Ha? Ha, kana fi hifdhillah, maka dia akan berada dalam perlindungan Allah. Allah Ta'ala akan jaga dia. Ha? Ha, wa fi kanafillahi azza wa jal, di bawah pengawasan Allah. Wa fi satrillahi hayyan wa mayyitan. Ha? Dan ha, di bawah apa? Satrillah, Allah Ta'ala akan tutup dia. Kan, tutup keaiban dia. Ha? Ha, baik yang hidup maupun yang mati tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ini kita kata dia punya kelebihan dia.
2: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Zikir Ketika Memakai Pakaian yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 Mempesonakan.

0: Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Dengarkan segmen Jana Minda bersama dengan saya, Ustaz Fazli Samin, setiap hari di Melaka FM pada jam 6.50 pagi dan ulangannya pada jam 4.45 petang dan 8.45 malam. Ayuh, kita dengarkan setiap hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, dia bersyakan kepada anda semua. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk Relax MFM 6 petang hingga 12.30 malam, edisi 14 September 2026. Untuk anda yang baru saja tiba di rumah, selamat berehat. Dan untuk anda yang sedang memandu dalam perjalanan balik rumah setelah seharian bekerja kan, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mungkin ada yang dalam perjalanan juga nak pergi ke tempat kerja, sebab mungkin ada yang shift malam kan, juga selamat bertugas saya ucapkan. Apapun saudara, kesederhanaan. Sederhana bukan bermaksud kita tidak boleh memiliki harta, rumah yang baik atau kehidupan yang selesa. Sebaliknya, sederhana bermaksud kita tahu batas, tidak membazir dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama kehidupan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk melihat apa yang orang lain ada kan, sehingga kita lupa menghargai apa yang Allah telah kurniakan kepada kita. Kita mengejar yang lebih banyak, sedangkan nikmat yang ada pun belum tentu kita syukuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa kekayaan yang sebenar bukanlah banyaknya harta, tetapi kaya hati. Maka marilah kita belajar untuk hidup sederhana. Makan sekadar yang diperlukan, berbelanja mengikut kemampuan, berpakaian tanpa bermegah-megah dan menikmati kehidupan tanpa melupakan akhirat. Kerana hidup yang sederhana mungkin tidak kelihatan hebat di mata manusia, tetapi ia boleh menjadi sangat indah di sisi Allah apabila kita penuhi dengan syukur dan juga keberkatan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang sentiasa bersyukur, tidak berlebihan dalam mengejar dunia dan sentiasa merasa cukup dengan rezeki yang diberikannya. Sederhana dalam kehidupan, bersyukur dalam setiap keadaan dan tenang kerana yakin Allah sentiasa mencukupkan. Baik, disampaikan info atau solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.12 malam.

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, naiklah ke darjat yang paling tinggi dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia, sesungguhnya kedudukanmu adalah pada ayat yang terakhir yang engkau baca. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Pengajaran yang kita boleh ambil mengikut Syekh Mubarak Puri, istilah sahibul Quran ini ialah ahli Quran yang merujuk kepada orang yang membaca, orang yang menghafal, orang yang memahami, orang yang mengamalkan Al-Quran serta menjadikan Quran itu sebagai panduan hidup. Ini yang dikatakan sahibul Quran. Mereka akan memperoleh kemuliaan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Membaca Al-Quran secara istiqamah menjadi sebab peningkatan darjat seorang di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bacaan Quran taklah dilakukan dengan tertib, dengan bertajwid huruf, dengan hukum hakam, dengan tenang, jelas, dengan penghayatan bukan tergesa-gesa. Jadi orang yang menghafal Quran merupakan amalan yang sangat mulia apabila disertai dengan kefahaman dan dengan pengamatan dan pengamalan. Jadi darajat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bergantung kepada iman dan amal dan hubungan mereka dengan Quran. Pendidikan Al-Quran taklah melahirkan generasi yang bukan sahaja mahir baca Quran tapi juga memahami, menghayati perintah Al-Quran. Jadi dengan sebab itu, kalau kita melihat tentang kelebihan ahli Al-Quran ini, yang pertama darajat yang tinggi, kerana Allah Ta'ala mengangkat, meninggikan darjat ahli Al-Quran di dunia dan akhirat. Yang keduanya, kelebihan ahli Al-Quran, syafaat di hari kiamat. Quran akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat. Yang ketiganya, ketenangan di dunia, hati menjadi tenang, jiwa menjadi tenteram dengan sebab membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Yang keempatnya, Quran akan menjadi cahaya yang menerangi jalan di alam kubur dan di akhirat. Dengan sebab itu, bila seseorang itu membaca Quran, hendaklah Quran itu dibaca dengan tartil. Baca, iaitu qiraah. Yang keduanya, tafahum. Yang ketiganya, tadabbur. Yang keempatnya, ta'ammul. Jadi ada empat. Orang baca Quran, dia faham. Kemudian dia tadabbur, dia fahami, dia ta'ammul dan menghayati serta mengamalkan. Ingatlah bahawa Quran ini adalah kalamullah yang dibaca, dia memberi manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 29, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu harapkan perdagangan ataupun perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi inilah ingatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Jangan lupa Quran, sehari satu ayat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Quran ini memberi manfaat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Wallahu

0: Zodiac FM 102.3.
1: Doa memohon kebaikan dan menjauhi keburukan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamaha hadza ad-du'a. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika min syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma 'azabihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma yuqarriba ilayha min qawlin wa 'amal wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarriba ilayha min qawlin wa 'amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Daripada sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarku doa, ya Allah, aku bermohon dikurniakan segala kebaikan yang hampir dan yang masih jauh, yang aku tahu dan yang aku tidak tahu. Dan lindungilah aku daripada kejahatan dan keburukan yang hampir dan yang masih jauh, sama ada yang aku tahu ataupun yang aku tidak tahu. Sesungguhnya aku meminta kepadamu semua doa kebaikan yang diminta oleh hamba dan nabimu, dan aku berlindung daripadamu daripada keburukan yang hamba dan nabimu meminta perlindungan dari keburukan itu. Ya Allah, aku meminta kepadamu syurga dan segala yang mendekatkan menuju syurga, sama ada perkataan maupun perbuatan. Aku berlindung kepadamu daripada neraka dan segala yang mendekatkan menuju neraka, sama ada perkataan maupun perbuatan. Dan aku meminta kepadamu agar menjadikan semua takdir yang engkau takdirkan untukku adalah kebaikan. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban, dan status hadis dah sahih. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini, Nabi SAW sentiasa menganjurkan ataupun menyuruh dan menggalakkan kepada umatnya agar memperbanyakkan doa. Kerana kita perlu maklum dan kita perlu tahu bahawa doa ini adalah sebahagian daripada ibadat. Rasulullah SAW menyebutkan ad-du'a ra'sul ibadah, kepala kepada ibadat. Dan di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang seperti mana diajarkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummahatul mukminin, iaitu ibu kepada segala orang beriman, Nabi mengajar kepada kita 5 perkara supaya kita mohon. Yang pertamanya, Nabi menganjurkan kita berdoa supaya dikurniakan segala kebaikan, sama ada yang hampir mahupun yang masih jauh, yang diketahui ataupun yang tidak diketahui. Dan yang keduanya, doa mohon agar dilindungi daripada kejahatan dan keburukan yang hampir mahupun yang masih jauh, sama ada yang diketahui ataupun yang tidak. Yang ketiganya, membanyakkan doa memohon agar dikurniakan syurga dan segala yang mendekatkan ke syurga, sama ada dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dan yang keempatnya, memohon perlindungan dari neraka dan segala yang mendekatkan ke neraka, sama ada dengan perbuatan atau perkataan. Dan yang kelimanya, supaya memohon menjadikan semua takdir yang baik untuk kita. Wallahu a'lam.

0: nasi mereka berkacaunya.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijek siap dapat ugutan bunuh tau.
4: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini pukul 12.15 tengah hari. Ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, takut akan bayang-bayang sendiri.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Takut akan bayang-bayang sendiri.
2: Bermaksud, takut kerana perbuatan buruk sendiri.
1: Contoh ayat.
2: Kerana tidak lagi berdaya untuk menyembunyikan rasa takut akan bayang-bayang sendiri, akhirnya dia mengaku bersalah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Laki FM. Laki FM mempesonakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemu dengan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Baik saudara, di jam ini kita akan layan The Music selama 1 jam dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam. Dan pastinya lagu-lagu terbaik telah pun Lia susun khas buat anda. Juga disampaikan info tu solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.21 minit malam. Dan seterusnya kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda bertajuk Anak dan Gadget siri yang ketiga. Dan tepat pukul 9 kita akan ke pusat berita Radio Artek Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Kembali nanti seperti biasa setiap hari Isnin 9.30 minit malam sampai pukul 12.30 malam kita akan bersama-sama dalam segmen Janji Rock. Malam ni kita akan layan lagu-lagu rock pula . Dan juga kejap lagi dia akan live di TikTok Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak borak-borak, nak berinteraksi secara langsung dengan Lia, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Lia temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti tau. Jadi jangan ke mana-mana sebab sekejap lagi kita ada lagu-lagu

0: Habis periuk nasi mereka dikacaunya.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijek siap dapat ugutan bunuh tau.
4: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini. Pukul 12.15 tengah hari, ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

payuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Assalamualaikum. Amboi, apa khabar semua? Pendengar-pendengar setia Melaka FM, seperti biasa, saya Ustaz Fadli Samin menemani anda dalam segmen khas kita pada hari ini. Alhamdulillah, semalam Ustaz dah sharekan tentang beberapa tip. Agak serius topik kita pada hari ini sebab penggunaan gadget di kalangan anak-anak tanpa kawalan yang baik akan menyebabkan anak-anak akan terus hanyut, leka dan alpa. Sebab itu, terima kasih pada ibu ayah yang berikan feedback yang baik kerana memang banyak permintaan untuk saya share tajuk berkenaan dengan penggunaan gadget ini. Baiklah, hari ini Ustaz Fadli Samin nak tambah lagi beberapa tip. Siapa yang dengar semalam, alhamdulillah, bukan sekadar dengar tapi terus take action segera, tuan-tuan dan puan-puan dan para pendengar Melaka FM.

0: tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pastikan anak-anak kita ini tidak ada kata kunci. Kalau ada pun password, mak ayah wajib tahu. Kenapa? Sebab kita tak nak ada rahsia di sebalik anak-anak dan juga kita. Sebenarnya, anak-anak yang kecil, contoh yang sedang meningkat remaja, tak perlu ada rahsia pun. Sebab yang kita takut rahsia-rahsia disimpan itu adalah rahsia yang boleh menyebabkan anak kita hari ini lalai dan rosak. Ini yang kita takut. Contoh dah banyak yang tuan-tuan perempuan berada dekat luar sana. Betul ke betul? Kan? Dan yang ketiga, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, pastikan tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita ini tidak hari ini menggunakan gadget untuk perkara-perkara yang tidak berfaedah. Maksudnya apa? Perlu pemantauan rapi daripada ibu ayah. Contoh, sekali-sekala buat spot check. Tengok apa yang anak kita layari. Tengok WhatsApp anak-anak. Ada orang kata, ustaz, tinggal privacy. Bukan masalah privacy. Masalahnya adalah kita takut anak-anak kita nanti melakukan perkara yang tak patut mereka buat. Sebagai contoh, ada isu seorang ayah bila dia cek handphone anak dia, ayah tu menangis sebab tertengok satu video yang ada dalam hari ini handphone anak dia, video lucah. Dan yang lebih menakutkan, pelakon video lucah itu adalah anak dia sendiri. Tuan-tuan, menangis air mata darah sekalipun waktu itu tuan-tuan perempuan tidak akan mengembalikan masa kembali. Sebab itu tuan-tuan perempuan, ikutilah tip-tip yang saya bagi. Mudah-mudahan insya-Allah kita jadi ibu bapa yang baik dan memastikan anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang baik. Jumpa saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja 2 hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabir urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal clear oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana keputusan pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadang-kadang dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Luke. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kanada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: habis periuk nasib mereka kacau ni.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijek siap dapat ugutan bunuh tau.
4: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini pukul 12.15 tengah hari, ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

0: Melek FM menemani Anda di mana saja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melek FM pasti mempesonakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini. Tentunya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang join live TikTok Melaka FM. Ha, waktu ini dia tengah live di TikTok. Jadi kalau anda bosan-bosan, perlukan teman untuk berinteraksi, perlukan teman untuk meluahkan rasa, pergi saja dekat live TikTok Melaka FM sebab ramai kawan-kawan kita yang ada dekat situ. Terima kasih banyak-banyak yang hadirkan diri. Dan malam ini, saudara, setiap hari Isnin seperti biasa 9.30 minit malam, kita akan bersama-sama dalam segmen Janji Rock. Malam ini kita akan layan lagu-lagu rock, lagu-lagu slow rock, lagu-lagu rock rancak, lagu-lagu rock baru, lagu-lagu rock lama, lagu-lagu rock international. Semua kita akan layan pada malam ini, okay? Dan kita tak ada permintaan lagu, tapi kalau anda ada ucapan nak sampaikan untuk yang tersayang, hantarkan saja di bilik hijau kita 010-806-1023. Baik, jangan ke mana-mana. Lepas ni kita ada lagu daripada Raffish, Lemas dan juga The Fabulous Cats, Rimas. Ha, Rimas ada, Lemas pun ada. Yang ini kita tanya anda dulu, kenapa eh? Layan lagu daripada Shazzy dan juga Lah VE, kenapa? Melaka FM mempersonakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kita dah masuk ke zon rock malam ni . Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Baik, apa pun saya ucapkan terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari yang berteman Lia dari pukul 6 petang tadi sampailah ke waktu ini. Dan macam Lia beritahu tadi, pukul 9.30 kita akan bersama-sama dalam segmen Janji Rock sampai pukul 12.30 malam. Jadi macam biasalah, untuk setengah jam yang pertama ni kita layan lagu-lagu yang rancak dahulu. Kita nak kasih panas badan, kasih keluar peluh sikit, headbanging . Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Saya nampak masing-masing tu dah sedia dah nak headbanging tu. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada Crystal, Seragam Hitam. Sebab Lia pakai baju hitam hari ni. Dan juga Def Gepsi, Berjuta Batu. Yang ini macam biasalah, kita nak buka tirai Janji Rock kita. Keluarkan keris masing-masing. Pastikan tajam. Inspirasi Tamisari daripada Wings Melaka FM, Janji Rock.

9.47 minit malam ketika ini. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan kita masih lagi dalam segmen Janji Rock. Baru saja dimulakan pada 9.30 minit malam. Jadi tidak terlambat untuk anda join kita sebab kita ada lebih kurang 2 jam lagi untuk layan lagu-lagu rock malam ni eh. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada Khalifah, Hang Pi Mana, dengan juga Amok, Ingat-ingat. Tapi sebelum tu kita akan layan dulu lagu daripada AC/DC, Rock or Bust. Apa maksud AC/DC? Yang ni tadi Abang Gita dia dekat TikTok tadi dia ada bagi tahu eh. Kalau orang-orang elektrik kan, orang-orang kejuruteraan tahulah eh maksud AC/DC. AC ni alternating current. Bermaksud arus ulang-alik. Dan juga direct current. DC direct current. Direct current ni arus terus. Maknanya arus ulang-alik, arus terus. Jadi apa tu AC, arus elektrik yang arah alirannya berubah secara ulang-alik atau periodik, digunakan pada bekalan kuasa rumah. Kalau DC pula, direct current ataupun arus terus, arus elektrik yang mengalir dalam satu arah saja dengan magnitude yang tetap, digunakan pada bateri dan juga peranti elektronik. Jadi apa kaitan dengan elektrik ni dengan lagu pada malam ni? Sebabnya kumpulan ni nama dia AC/DC kan? Jadi AC/DC ni merujuk kepada sebuah kugiran ataupun band music rock terkenal di Australia yang ditubuhkan pada tahun 1973. Itulah dia. Jom kita layan Janji Rock.

Okey, 10:03 minit malam ketika ini dah masuk jam yang kedua untuk segmen Janji Rock kita pada malam ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda dengarkan. Kalau ada nak sampaikan ucapan, hantarkan saja di bilik hijau kita. Saya akan bacakan. Dan yang paling penting, anda kena sediakan sekali nama si penerima. Barulah sweet kita nak baca tu kan? Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM yang bantu tepi-tepin sharekan live kita ni. Temankan Lia borak-borak. Terima kasih eh. Saya temankan anda, anda temankan saya. Kita saling teman, berteman. Apapun saudara, ikuti Kekena Shake dahulu pada hari besok. Kekena Shake dulu. Ikuti temubual bersama dengan Dr. Muhammad Syazni Azraf, iaitu Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Daerah Jasin, mengenai dengan topik bahaya vape dan juga rokok. Ini sesuailah untuk anda yang mungkin perokok tegar kan? Ataupun yang selalu isap vape. Kena dengarkan bahaya vape dan rokok pada hari besok 15 September 2026 hari Selasa pukul 1:30 minit tengah hari tentunya di Melaka FM. Baik, kita dah ubah mood. Waktu ni kita akan layan lagu-lagu yang agak slow sikit, slow rock, tapi ada campur jugalah. Ada juga lagu rancak. Di jam yang terakhir nanti barulah kita layan lagu-lagu yang betul layan perasaan. Kejap lagi ada lagu daripada Mixi dan juga Sam Bumface di sebalik. Dan juga Chris, lagu Cenderawasih, yang ini layan dulu. Burn Marks, Secebis Rayuan, Melaka FM, Janji Rock.

0: habis periuk nasi mereka kacaunya.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijat siap dapat ugutan bunuh tau.
4: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini pukul 12.15 tengah hari. Ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

10.34 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama dengan kami dalam segmen Janji Wrong. Saudara Lira kongsikan dengan anda, lebih 70% tempat pembiakan Aedes ditemui di kawasan kediaman. Jadi periksalah kawasan dalam dan juga sekitar kediaman anda. Yang pertama, kolah mandi dan juga baldi. Yang kedua, pelapik rak pinggan. Yang ketiga, tangki pam tandas. Yang keempat, kawasan bawah sinki. Yang kelima, pasu dan alas pasu bunga. Yang keenam, bekas plastik dan tong. Dan yang ketujuh, tin, botol serta bekas makanan ataupun minuman yang terbiar. Jadi periksa rumah anda setiap minggu, buang air bertakung dan jangan lupa untuk sental bekas, hapuskan tempat pembiakan Aedes. Ambil peduli, cegah denggi. Okey, baik, terima kasih kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Desil kata kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam dalam apa tu, J? Dalam apa tu, Desil? Kalau kami di TikTok ni sekarang ni tengah borak-borak tentang intermittent fasting, IF. Diet lah, diet. Yelah, sekarang ni kan macam-macam makanan viral, makanan tular, minuman manis. Sebenarnya sekarang ni kita tak nampak kalau kita kerap ambil makanan-makanan sebegitu, kita tak nampak sekarang efek dia. Tapi tunggu dalam 5-10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Apa yang jadi pada badan kita? Jadi sementara masih awal lagi ni, kita ubahlah cara pemakanan kita. Boleh nak ambil makanan-makanan yang tular seperti itu, tapi berpada-pada. Jangan menjadikan ia sebagai kerap. Maklumlah sekarang ni ada istilah FOMO. Kita apa tu, kalau tengok orang lain beli makanan itu, kita pun nak ikut juga kan. Fear of missing out. Itulah masuk daripada FOMO. Jadi berpada-pada lain. Benda ni sebagai ingatan untuk diri saya sendiri jugalah. Okey, apapun, saya doakan semoga yang baik-baik sahaja untuk semua. Dan saya doakan anda sentiasa dalam keadaan sihat. Amin. Kejap lagi kita ada lagu daripada Mercury, Kamus Asmara dan juga Hyperact. Kutiba lagi yang ini, kita layan dulu daripada Wakdan dan juga Ira Milpan, Senja Asmara. Melaka FM, Janji Rock.

Lock FM 102.3 mempersonakan 10.55 minit malam ketika ini, dan sekejap lagi kita akan dengarkan berita Melaka FM. Berita Melaka FM pula, berita nasional dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, dapat pukul 11 nanti. Dan sekebalinya nanti kita akan layan lagi lagu-lagu slow rock pula dalam segmen kita pada malam ini, segmen Chanchi Rock. Dan di jam berikutnya nanti antaranya kita ada lagu-lagu

Lagu-lagu ini akan menghiburkan anda sekejap saja lagi di jam berikutnya, jam yang terakhir untuk Janji Rock. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaki FM mempesanakan.

Matrix, platform Malaysia perjuang sistem lebih adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

9 malam ketika ini masih lagi bertemankan saya DJ Lia di sini. Tentunya di radio nombor 1 orang Melaka. Mana lagi? Melaka FM le. Okey, baik saudara, Lia nak kongsikan dengan anda mengenai dengan Festival Seni Selat dan Sungai Melaka FSSSM 2026 eh. Berapa kali S Lia sebut tadi? FSSSM. Okey, pada 18, 19 dan 20 September 2026 pada minggu inilah. Jadi anda dah boleh kosongkan jadual. Minggu ni boleh pergi beramai-ramai ke Pantai Tanjung Bidara Melaka pukul 9 pagi sampai pukul 11 malam. Dan ada pelbagai aktiviti rekreasi, sukan pantai, jet ski, banana boat, karnival kejaya, cabaran seni budaya dan macam-macam lagi. Dan pada malam 19 September tu, hari Sabtu, ada malam budaya Tanjung Bidara di pentas utama lapangan Tanjung Bidara Estrip, Camp Terendak Melaka. Pada pukul 8 malam sampai pukul 12 malam. Jadi kalau anda nak saksikan persembahan istimewa daripada Datuk Jamal Abdillah, Datuk Amy Search, Wani Khairi, Haziq Rosbi, Syafiq Farhan, Charlie Van Houten, Yasir Fikri, Bunga Sirait, Dr. Syafa, Raja Azri, Kumpulan Kesenian JKKN, Badan Warisan Melaka, Fakulti Tari Aswara dan macam-macam lagi. Ramai lagi akan buat persembahan pada malam itu. Anda boleh berhadir beramai-ramai di pentas utama Camp Terendak Melaka eh. Juga saudara, anda boleh pakai kebaya ataupun busana pelbagai kaum untuk bersuah foto ataupun selfie. Ha, dan mestilah anda kena hashtag FSSM 2026. Berapa kali S eh? Lia sebut eh? FSSSM. Tiga kali tau. Festival Seni Selat Sungai Melaka. Melaka memang tak relax. Setiap minggu ada je kita punya aktiviti kan. Jadi untuk anda yang berada di luar Melaka, jemputlah datang Melaka. Macam-macam ada Melaka ni. Memang tak pernah jemulah. Ha, memang takkan lapau. Sebabnya Melaka ni dari pagi sampai ke tengah malam, ke tengah pagi pun ada makanan-makanan yang dibuka kan. Gerai-gerai makanan yang dibuka. Nasi lemak pun ada yang dibuka pukul 3 pagi tau. Kadang-kadang Lia balik pukul balik habis konti pukul 12 kan. Bila lalu tu ada orang jual nasi lemak tengah-tengah malam. Jadi jangan risaulah, abah-abah burger kita pun buka sampai tengah malam kan. Memang datang Melaka ni tak perlu risau apa-apa. Tempat tidur banyak, tempat makan pun banyak. Yang penting bawa duit je. Okey, kejap lagi ada lagu daripada Rahim Ma'ruf, Usang dan juga Hata Rindu Bertanda Lagi. Yang ini kita layan dulu daripada Love Hunters. Sambutlah kasih Melaka FM, Janji Rock.

Kawasan 2 Baru Puluhan 3 mempesonakan Janji Rock masih lagi bertemankan Lia. Lebih kurang setengah jam je lagi Lia temankan anda Waktu sekarang pun 11.35 minit. Tak sampai setengah jam lah sebenarnya Apapun Lia ucapkan terima kasih untuk anda yang sentiasa menunggu segmen Janji Rock setiap hari Isnin 9.30 minit malam sampai pukul 12.30 malam. Dan besok kita nak mulakan hari yang baru. Pastikan kita reset balik malam ni kan. Kita refresh balik supaya besok pagi kita bangun dalam keadaan yang segar sentiasa. Besok mungkin ada yang kerja, ada yang cuti kan. Ada yang hybrid, kerja dari rumah pun ada juga. Apapun yang penting kita kena laksanakan tanggungjawab kita dengan amanah lah. Dekat mana pun kita buat kerja, kat rumah ke, dekat pejabat ke. Kalau bos datang ke, bos tak datang ke, kita tetap kena buat kerja kita dengan penuh amanah. Barulah gaji yang kita dapat tu lebih berkat kan, insyaAllah. Dan besok pagi, saudara, bangun awal setiap pagi bukan bermakna hidup kita ni sentiasa teratur. Ada hari kita bangun dengan semangat, kan? Ada hari kita bangun cuma kerana perlu. Jadi, tak apa. Yang penting kita masih bangun dan teruskan kehidupan hari besok seperti biasa. Apapun yang penting niat kita tu. Ha, niat kena betul. InsyaAllah semoga semuanya dipermudahkan. Amin. Okey, kejap lagi kita ada lagu daripada Kapila, Merindu Tanpa Kata. Yang ini kita layan dulu daripada Kulit. Tersingkap kini rahsia tersembunyi. Lock FM, Janji Rock.

26 minit malam ketika ini, Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Dan besok pagi, anda akan menemankan The Azrul untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi 15 September 2026 hari Selasa bersamaan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan Lia juga akan sambung tugasan pada hari Rabu nanti untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi 16 September hari Malaysia pada hari Rabu nanti. Apapun, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua dan terima kasih untuk kawan-kawan kita yang setia di TikTok Melaka FM dan juga rakan-rakan tugas di Bilik Kawalan Utama MCR. Hari ini Lia bertugas bersama dengan Mekna dan juga Abang Nizam. Oh, insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Dan sebagai yang terakhir, ini dia, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Mei, Jemu. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: habis periuk nasi mereka kacau ni.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijek siap dapat ugutan bunuh tau.
4: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini pukul 12.15 tengah hari, ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi
2: kami tetap anak Malaysia.

duduk bekerja, orang bos pun tak suka kan, rakan-rakan kita pun tak suka kita. Kita kena ingat, walaupun orang tidak menyayang kita, kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala tidak pernah maknanya memutuskan kasih sayangnya kepada hamba dia. Jadi kita kena yakinlah bahawa Allah Ta'ala ni adalah Tuhan yang penyayang. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi Allah Ta'ala ni dia ada sifat penyayang. Kalau di atas dunia ni Allah Ta'ala beri dengan sifat rahman dia, dia beri makan semua orang susah, orang kaya, orang miskin, orang jahat, orang baik, semua dapat. Tetapi rahim Allah Ta'ala, kasih sayang Allah dikhususkan kepada orang yang beriman. Jadi inilah keuntungannya orang beriman. Jadi dengan sebab itu kita hidup dekat atas dunia, jangan rasa kita tersingkir. Kita tetap yakin bahawa Allah Ta'ala menyayangi hamba-hambanya. Yang keduanya, tidak ada yang lebih mengetahui gundah dan gelisahmu kecuali Tuhanmu. Hari ini kita selalu kongsi kita punya gelisah dalam TikTok kan, dalam WhatsApp kan, selalu kita, saya ni anak saya masalah lah. saya punya duit selalu habis kena scammer. Jadi kita selalu ceritakan rumah tangga kita punya masalah, anak-anak kita punya masalah kan. Nanti kita lupa bahawa kegundahan dan kegelisahan ni kalau kita cerita dengan manusia dia takkan habis. Dan selalu kegundahan dan kegelisahan kita ni kalau kita cerita pada makhluk, kadang-kadang dia mengundang masalah pula. Ingat masalah kita selesai, rupa-rupanya jadi fitnah pula. Orang

0: kita dengan Allah. Allah Ta'ala yang bagi masalah, Allah Ta'ala lebih tahu sejauh mana kita mampu untuk mengatasi ataupun menangani masalah kehidupan kita. Jadi Allah Ta'ala, mintalah dengan Allah, mengadulah dengan Allah, kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui kegundahan dan kegelisahan kita. Sebab bila kita dekat dengan Allah, Allah Ta'ala selesaikan apa masalah kita. Dan yang ketiganya, dan tidak ada yang mampu mengangkat deritamu kecuali Tuhanmu. Jadi kalau kita ni ada penderitaan, tak ada siapa orang boleh ubah kita punya penderitaan, melainkan yang memberi penderitaan, iaitu Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, mengadulah kepada yang mempunyainya. Jadi kalau kita mengadu kepada yang mempunyainya, senang. Kalau kita mengadu kepada orang yang dia pun tak tahu, dia pun ada masalah juga, dia pun ada penderitaan juga, dia tidak boleh menyelesaikan masalah kita. Jadi dengan sebab itu, kembalilah, irji ilallah, rabbiki radiyatan mardiyah, wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Allah SWT. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wallahu a'lam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mendadah tangan kepadamu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azab النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Persembahan Metallica dengan Entertainment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam, lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya untuk kita layan pula segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burhantu. Pertemuan hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu ya. Hari ini hari Selasa kan, dah masuk hari Selasa tau. Saya doakan semoga kita semua selalu sihat, selalu bersemangat, selalu bersyukur, selalu beruntung, selalu dipermudahkan, selalu diberkati, selalu penuh dengan rezeki dan selalu bahagia. Mudah-mudahan. Internasional Game Buruhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak tadi ada sahabat saya DJ Shah, Perlis FM serasi dengan kau. Dan juga di Terengganu ada DJ Cik Ain, mesra ceria. Dan juga buat rakan-rakan saya yang lain yang tak sempat saya nak tengok, mudah-mudahan selamat sampai ke rumah masing-masing. MyTV 701 Astro 869. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia? Mana dia geng-geng Buruhantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Untuk kita dapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik sepanjang saya ke udara bersama dengan anda selama 6 jam ini. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zai Alif, Nasional Kemburuhantum.

0: Sejeningan Purnama membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Ada. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih Nasional FM. Jadi kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Hari ini hari Selasa 15 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga hari lahir kali ini memberikan anda 1000 keceriaan. Dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Bagaimana cuaca di tempat anda? Cuaca di ibu negara baik. Alhamdulillah cuaca di tempat anda. Ada juga yang diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu dan juga Langkawi sehingga jam 5, jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, mana anda semua, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Yang sedang memandu, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki atas jalanan, semoga rezeki yang berkat diperolehi. Tapi kena ingat bahawa anda sedang memandu di atas jalan raya. Patuhi segala peraturan itu. Jangan laju-laju. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Sebab apa? Sebab keluarga anda sedang menanti anda dengan penuh rasa debaran. Sentiasa mendoakan anda selamat ke destinasi. Dan supaya pulang dengan senyuman, disambut dengan sebuah senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Okay. Geng-geng berhantu, Abi Yana Rosiliana. Okay. Dari Segulai Sejalai Kumang Sarawak, Cik Burger dan juga rakan-rakan ada Napi Jali, Saril Ajib Noah dari Kelab Sawit Johor, Mak Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih, Wita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Anak Anton Kudat Sabah, Muhammad Jasmi Mon, kita ada Fazia G juga, Syah Putera Mesin Johor, Nida Wahida Metal Selatan, Muhammad Fakri Ai, Kedai Burger Taman Suri Tampoi, Peniaga-peniaga burger, selamat berniaga eh. Zainal Marina, kita ada Noraini, Rina Noje, Surahatun Atun, Jamal Aloha, Anok Felda dari MSC SM Section 10 Taman Selaman Bangi Selangor, Amdan Arifin, Real Adi. Okay, kita ada budak lawa yang Mistik Intan Hamid, Zainal Marina juga hadir eh. Rang Rodong, Bukit Raja, Menghala ke Sekudai, Pampapan, Abdul Jalil Tahir, Mazliza Wati Misran, dia kata dari Kota Rembau, Negeri Sembilan, Zai Surani Temelo, UPS Kuala Tengganu, Nur Isa, kita ada Nur Diana, Nur Din, Miri Sarawak, Marsa Salih, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Hasna Asrani, ada dari Jerantut, Junaida Ilyas, dari mana ni, Pasir Gudang Johor, Nur Azila, Astani Patola, Nur Diana Ramli, Lia, Biah-Biah, Jadung, Sadung Jaya, Semarahan Sarawak, Pak Su Omar, Nani Ani, Josmizi Abdullah dari Puchong, Nik Mas, Cempaka di Rambulan, Maizura Hamzan, Lin Roslinda. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Terus beribur lagi lagu-lagu terbaik untuk anda. Angguk-angguk kepala dahulu ya, sebelum kita buka warung joget kita. Ada yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita bawakan lagu-lagu kenangan anda semua. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.
1: Tinggi-tinggi akan diri

Datuk Ramli Sarip dan juga Lavender dengan semangat Lamina. Hidup ini kena terus semangat ya. Semangat-semangat selalu. Sentiasa bersyukur dengan setiap ujian dan bersabar dengan dugaannya. Tabah ketika kita ditimpa musibah. Sentiasa tersenyum walau di hati kita tersimpan 1000 luka. 12.44 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng beruang tu. Kalau okey boleh sanggup mata sampai pukul 6 pagi. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas, relax-relax, tenang-tenang sambil jalankan tugas sana, kerja-kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi maknanya anda tidak kesunyian, anda tidak kesorangan, anda ditemani dengan saya juga lagu-lagu terbaik luncur sampai pukul 6 pagi. Dan jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sehari saja lagi. Hari ini dah 15 September, esok 16 September kita bakal menyambut Hari Malaysia 2026. Jadi tanggal 16 September 2026 kita semarakkan semangat Malaysia bersama-sama di mana sahaja. Di mana sahaja kita berada. Jadi untuk hari sambutan Hari Malaysia 2026 secara langsungnya dari Borneo Convention Center Kuching, Kuching Sarawak, menerusi RTM akan kami bawakan kepada anda. Jangan lupa ya, mereka yang berada di negeri Sarawak untuk datang beramai-ramai ke BCCK Kuching Sarawak untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia. Berbagai acara yang akan berlangsung di sana, acara-acara yang menarik. Dan Hari Malaysia juga mengingatkan kita bahawa perpaduan ialah kekuatan kita, kepelbagaian ialah identiti kita, dan juga kebersamaan ialah jiwa Malaysia. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia 2026. Muhammad Muhaimin melaporkan diri bersama dengan saya. Aidatul Nafisah Apian Maralina. Dia kata si pagi ni, 7 pagi. Okey, Zek Paya, Zainab Husin, Mami Zaidah juga bersama-sama, Mama Mayani Emma Abdul Malik, gambar-gambar tersampai katanya. Ada lagi Abang JJ Kemas. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya? Mana dia geng-geng berhantu dekat live TikTok? Tak nampak pun. Ya betul, ada yang tidur awal agaknya. Mungkinlah kepenatan tidur awal ya. Nah, tapi siapa yang nak tidur tu dipersilakan tidur, beradu, berehat badan. Mudah-mudahan dapat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ dengan Orang Timur. Dan kita semua orang Timur, jaga adab kita, jaga diri kita, dan yang paling penting jaga negara kita baik-baik. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM.

semua dengan ulang Wings dengan Bazooka Penaka. Waktu sekarang sudah pun 1.3 minit pagi. Selamat pagi untuk Nasuna Geng Berhantu. Geng-geng berhantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Ini bermakna embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk dekat luar rumah tanpa berbumbung? Masuk-masuk. Duduk dekat beranda tak apa kan? Maklumlah kita semakin lama semakin remaja purba. Bila remaja purba ni kena embun sikit, mulalah demam sesama, macam-macam lagi, batuk. Semangat patriotik dalam kalangan generasi muda sebenarnya masih lagi kukuh kalau kita lihatkan. Betul. Tetapi cabaran yang perlu diberi perhatian ialah tahap kepercayaan generasi muda ini terhadap sistem sedia ada yang semakin terhakis, selain perubahan cara menzahirkan kecintaan kepada negara dalam era digital. Dan kecintaan golongan muda terhadap negara tidak wajar diukur hanya melalui kaedah tradisional seperti mengibarkan jalur gemilang. Sebaliknya, turut dilihat melalui sokongan terhadap negara dan juga penggunaan platform media sosial untuk menzahirkan semangat patriotik. Betul, saya setuju. Dan saya juga yakin dan percaya anak muda masih lagi sayang pada negara dan juga semangat patriotik tidak pernah berkurang. Jadi ayuh anak muda, dekat media sosial tu kita gunakan platform yang sebaik-baiknya untuk kita menzahirkan rasa cinta kita pada negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang tercinta. Dan kalau boleh, kita anak-anak muda, jangan biarkan anasir-anasir luar mencampuri urusan negara kita kan. Ramai yang cemburu akan negara kita. Dia kata Malaysia ni aman, makmur, sejahtera meskipun hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbagai agama, tapi mereka masih lagi mampu bersatu padu. Apakah rahsianya? Rahsianya kita mencintai, kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Itu rahsianya. Jadi jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita dengan melakukan pelbagai perkara, termasuklah memesongkan pemikiran anak-anak muda kita kan. Okay, geng-geng berhantu semua okey. Sempang dia kata assalamualaikum. Ada H dari Pekan. Kita ada siapa lagi? Rozila Ramli, pengemis cinta yang sedang berniaga burger waktu ini. Selamat berniaga, pengemis cinta. Dia kata, bang, pelanggan saya Kin Salam. Waalaikumsalam. Kita ada Rohatun Umi Rohani, anak Anton dari Kudak Sabah, Syahmi Azam, Siti Fatimah, Hang Setia, Azila MTJ, Suhaimi Mi. Kita ada siapa lagi? Angah Otai Reda, Eliza Putri, Wawasan Miza dari Segamat, Jaket Biru, Nolia Ramli, Caramel Latte, Nurul Huda, Long Rangers, pom pom pom. Kita laju-laju. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, E3 Ainol. Laju betul komen dekat live TikTok waktu ini. Asmadi, Alu Gajah, Pejuang Tegar hadir. Rasidah Halidi. Lagi siapa? Lagi siapa? Mawar Jingga, Abang Tanker, Tumpang Lalu, pom pom pom, Ayi Kulifonia, Wang Spawi juga turut bersama-sama, Azhari Abdul Baki, Geng Lori Ayam hadir. Mantap. Ramai pada-pada darat melapukan diri bersama dengan saya. Itu yang terbaik tu. Sambil-sambil memandu, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Yusran Zainal, Usman Mat, Syarifuddin, Mutiara Delima, Izzy Haikal dari Kodiang, Gita Chow dari Ipoh, Ismi Pal juga turut bersama-sama. Jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan Fawzi Marzuki, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Raja Emah dengan Angan-Angan. Berangan tu tak salah. Mudah-mudahan angan-angan itu menjadi kenyataan kepada hidup anda ya. Terus layan Nasional Game Berhantu luncur sampai pukul 6 pagi.

paduan suara Abijit bersama dengan Alka Yanik dengan Cori-Cori Sapnomen. Lagu ini membawa kita ke 1.26 ini pagi. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Ramai rakyat Malaysia mengharapkan sesuatu pengumuman dari pihak kerajaan. Dan belanjawan untuk 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan. Dan penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa yang terakhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuklah elektrik dan elektronik, semikonduktor, otomotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara sebenarnya bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan juga keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sektor peranti perubatan turut menjadi potensi besar untuk menghasilkan produk bernilai tinggi bagi pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Jadi ini antara sektor yang mempunyai kepelbagaian ekonomi tinggi dan juga berpotensi meningkatkan peluang penggajian dalam negara sekaligus mewujudkan nilai yang lebih baik di sini. Jadi siri jelajah itu sebenarnya matlamatnya adalah untuk menerima cadangan daripada sektor-sektor yang berkesan. Jadi terima kasih untuk rakyat Malaysia yang telah pun memberikan cadangan-cadangan yang terbaik dan insyaAllah cadangan-cadangan itu akan diangkat menerusi belanjawan 2027 yang dijangka dibentangkan pada Oktober nanti di Parlimen oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Geng bunuh hantu. Ramai yang melaporkan diri ini dan Wahida antaranya yang melaporkan diri. Muhammad Firdaus memberikan salam. Okay, kita ada 1058 dari Bintulu. Terima kasih pendengar kita di Bintulu. Botak Bahau, Kio Kusanagi, Pia. Ada cek dari Putatan Sabah, Semalini Hanan, Fikri 92, di Paya Jalan Kebun, Mas Ni Hassan Nawi, MZ777, Mac Era, CND, kekasih lamaku Azlan Abdul Wahid, Wak Jaman dari Tangkak, Linda Kitchen, Remy 78, Adnan Cik Will, Cik Nini, Maya Bella, Aus Fallen, Boy Tobing, Nazri Haji Ulis. Kita ada Farif Hakimi juga, Mamat Zaini Hashim, Amir Ishak, Nur Ati, Anis Ai, Hayati Ahmad, Black Ants, Mami Zaidah, Lavender Girl, Ruki Jazeno, ada G-Lock, Sandalia Beruaz, Bahari Ghazali, Mawar 0502, Suhaila Nizam, Azlina Mansur, Midah 1981, Kasman Mat Yahya. Oh, ramai-ramai. Mantap. Rohani luncur terus. Katanya Puteri Lilin, YM Ayah Long. Siapa lagi? Ada Mat, dia kata Abang Manis. Ya, logo bro. Saya kalau nampak anda bersama-sama dengan saya, pasti saya akan keudarakan nama anda. Azmi Rina, dia kata Abang Manis ada memang tak tidur lah. Ya ke, biar betul. Adi Pontian juga terus bersama-sama. Aini Ahmad. Okay, siapa? Is gone. Lagi-lagi Bunga Lestari. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancah, hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Ada yang katanya tak sabar nak menangis tapi bujuk kata sabar. Apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, kenangan yang hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Dan pastinya kenangan itu memberikan satu pengajaran dan juga pengalaman yang terbaik buat diri anda. Banyak kenangan yang memberikan kita pengajaran, pengajaran, pengalaman, dan pengalaman itu adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang mengajar kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah, InsyaAllah, mudah-mudahan kita dah belajar sesuatu dari masa yang lalu. Mudah-mudahan pengajaran itu akan terus kekal, kekal menjadikan kita terbaik pada tahap yang terbaik. Mudah-mudahan. Abang Long dari Kelang hadir. Mantap. Okay, untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Manan Gaha, nyanyi daripada Fauzia Latif.
kau yang merubah segalanya. Tapi jangan ubah frekuensi radio anda ya. Jadi terus kekal setia, stay tune dengan National FM. Luncur sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya. Zoom.

sebuah lagu dendangan kumpulan Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Maka sambutlah pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga anda yang baru saja bangun dan terus cari National FM. Anda berada dalam segmen National Game Buruh Hantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. 1.55 minit pagi. Jagalah kesihatan anda baik-baik, ya, rakyat Malaysia. Jangan lupa periksa badan anda selalu. Tengok tahap kolesterolnya macam mana, tahap darah tingginya macam mana, darah rendahnya macam mana. Apa lagi? Tahap kencing manis ada ke tidak, kan? Mencegah lebih awal itu adalah lebih baik sebenarnya daripada kita merawatnya. Periksa badan anda selalu. Buat perokok-perokok se-Malaysia, jangan merokok dekat kedai-kedai makan, ya. Sebab baru-baru ini pun ada tular dekat media sosial, seseorang sedang memarah perokok kerana merokok berhampiran dengan kedai makan. Kalau boleh jauh yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa, 3 meter. Hormatlah orang nak makan. Orang nak makan tu hormat. Kadang-kadang dekat kedai makan tu bukan ada saja orang dewasa, tapi kanak-kanak pun sama juga, kan? Mereka tidak selesa dengan bau rokok anda. Kalau anda nak isap rokok, silakan. Tapi tolonglah perokok-perokok se-Malaysia, ya. Hormat mereka yang tidak merokok. Kedai-kedai makan terutamanya. Masih lagi ramai yang isap rokok dekat kedai makan tu. Saya tahu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Terima kasih jugalah kepada toke-toke warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan National FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, tak lupa. Jangan lupa burger daging satu untuk Abang Manis. Sos kurang. Boleh, ya? Boleh, ya? Baik, menjelang tahun akhir tahun ini sebenarnya, sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara juga akan diperkasa dengan saringan penyakit paru-paru berpandukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini, kata Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Ini merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 yang memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan juga pengurusan penyakit pernafasan di negara kita. Jadi ianya akan diperkasakan dengan kata orang tu berpandukan kecerdasan buatan AI, ya. Jadi usaha berkenaan juga turut disokong pelaksanaan tegas Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, khusus bagi melindungi generasi muda daripada risiko berkaitan penggunaan produk merokok. Langkah memperkukuh kesihatan paru-paru penting memandangkan penyakit pernafasan kini menyumbang kepada satu daripada lima kematian di peringkat global, tau. Betul. Kena periksa paru-paru bocor lah dan macam-macam lagi penyakit sekarang, kan. Okey, geng-geng berhantu, ramai yang hadir. Mawar Anggun, Nisa Jelantun, ada Manggis Harmony Network, ada Nazman juga, Syah, ada Farhan, Rasara Rais,

Abang tanker use YMC auto terjaga dari tidur katanya. Ui. Terus cari National FM. Mantap. Ada Ita, Junaida Ilyas, ada Ajimi, Siti, Zahra, Ayub. Kita ada Jun JR, Pijam, S Wagon 70, Kiara, Surina, Timbul Tawau, Mizi 85, Muhammad Aziz, Zarina, Ina, Nuardin, Adik Su. Ada An, katanya birthday hari ni. Oh, iya ke? Selamat hari lahir, An. Happy birthday to you. Mudah-mudahan panjang usia, ditambah rezekinya, jaga kesihatan baik-baik, hidup dalam rahmat Allah SWT. Nur Azham Salim, Suhaizat Nurli Halim dari Besut, Terengganu. Muhammad Hafizuddin, kata dari Aiman Sungai Tinggi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Aziz Aini juga katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Pagi ini okey, ya. Ada yang dah menangis tapi puja katil? Ada. Kalau tak cukup tisu, jangan risau. Tuala ada, selimut pun boleh. Siapa yang tengah berselimut tu, boleh lap air mata. Diana Labu dari Kuching, Bob Sukari. Kita ada Zar dari Brunei. Terima kasih kita, peringkat kita di Brunei, Singapura juga. Encik Mas katanya selamat pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, Janji Manismu. Jangan kata orang tu berjanji kalau tak mampu nak tepatinya. Cakap je insya Allah.

Menti dengan kerana janji. Kerana janji dimungkiri, orang yang terima janji tu sakit hati kan. Jadi kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Ucap je insya-Allah. Kan lebih mudah, lebih senang. Jangan berjanji tentang sesuatu perkara yang kita memang tak pasti lagi apa yang akan berlaku di masa akan datang. 2:26 minit pagi waktu ini. Banyak negeri-negeri di Semenanjung mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Terutamanya di negeri Johor pada waktu ini ya. Ditangkap dengan bacaan 158, Kota Tinggi 164, Pengerang 166, Pasir Gudang 173, Lakin 167, Keluang 152, Batu Pahat 156. Dan juga di kebanyakan tempat lah di Semenanjung. Jadi terus amalkan ke hidup sihat. Jangan keluar rumah kalau tak ada aktiviti-aktiviti yang penting untuk dilaksanakan. Minum air secukupnya. Nak keluar rumah pakailah pelitup muka N95 terutamanya ya. Yang kata orang tu yang terbaiklah setakat ini untuk jerebu. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Dan untuk awal pagi ini, kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, tiada amaran hujan dikeluarkan. Tapi ada juga kawasan yang sedang dilanda hujan pada waktu ini. Sementara itu, bagi mereka yang tertanya-tanya, laluan kilometer 263.6 arah selatan tu selamat tak digunakan susulan hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan di Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi kerajaan Perak sebenarnya memberikan jaminan laluan Lebuh Raya Utara Selatan di sekitar Terowong Menora selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September yang lalu. Pengurusi Jawatankuasa Infrastruktur Tenaga Air dan juga Pengangkutan Awam Negeri Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin menyatakan pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkatkan bagi memastikan keselamatan pengguna Lebuh Raya. Penilaian teknikal oleh PLUS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan juga pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan corong batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan juga tidak terjejas. Okay? Jadi bagi yang bertanya itu selamat ke tidak, insyaAllah selamat digunakan. Selamat digunakan. Cuma yang kita mahukan anda terus berhati-hati di jalan raya. Itu lebih penting sebenarnya. Anda berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ikram, selamat pagi Ikram. Liza Adik, Suzana Ahmad, Ombak Rindu, ada Syah juga, Sesuap Dua. Siapa lagi? Snow, Seputih Salju, ada Ita, ada Wani, Azam, Pendan, Salizal, Haliza Ahmad, ada Neti Baizura, Erin Kitchen, Nur Cahaya Perlis, ada Abun, ada Zam, ada Syah, ada Syaha, Zahiram Ismail, Ina Ina dari Melaka, Mat Yusri, Kaai, ada Eji, Yong Izzah, Muhammad Habizuddin. Aidah, ngantuk kerja malam ni. Oh, mengantuk ke? Jangan mengantuk lah. Pergi take five ya. Siapa yang mengantuk tentang bekerja tu, take five, cari air panas. Kalau anda mengantuk, nanti kerja-kerja tu tak dapat diselesaikan. Nanti kawan-kawan yang selesaikan kerja untuk kita. Jangan begitu. Kita datang kerja sama-sama, kita buat kerja sama-sama, kita siap sama-sama dan kita balik bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Nizam Isahak, kita assalamualaikum Bani Jim. Waalaikumsalam. Okey, geng berhantu. Nak layan lagi, menangis tapi bucah katil. Ramai yang nak menangis. Anak Umar katanya salam dari Kelang. Okey, ramai yang nak menangis lagi. Okey, kita bagi menangis. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur, terus layan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2.56 minit pagi. Ada yang terasa cinta yang terdahulu? Ada. Seolah-olah masih lagi bersama walaupun telah lama pun berpisah kan. Namun itulah kenangan, kenangan yang kita pegang sehingga ke akhir hayat. Pertemuan perpisahan itu biasa dalam kehidupan kita. Berpisah itu tetap akan berlaku, sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Maknanya kita kena terima hakikat, setiap pertemuan akan ada perpisahan. Cuma berpisah, sama ada ianya menyakitkan hati kita ataupun berpisah sehingga menjadikan sebuah rindu yang tidak berpenghujung. Bagi anda yang mahukan nombor pendaftaran kenderaan yang baru, nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H, semenda Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai hari esok Rabu hingga 20 September, menawarkan angka 1 hingga 9999. Dan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edri Fadli Ramli menyatakan bidaan boleh dibuat melalui aplikasi JPJ eBid, manakala keputusan akan diumumkan pada 21 September ini. Dan beliau berkata Siri H istimewa kerana merupakan huruf tunggal terakhir yang akan ditawarkan oleh JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia. Jadi nombor ini sangat istimewa dan orang ramai digesa mengambil peluang untuk mendapatkannya kerana selepas ini tiada lagi huruf tunggal akan ditawarkan oleh JPJ. Jadi siapa yang dapat, siapa cepat dia dapat. Penggunaan huruf H bagi Siri berkenaan berbeza dengan pendaftaran teksi kerana bagi pengangkutan awam ia perlu diiringi huruf pendaftaran negeri. Sebagai contoh, teksi di Perak didaftarkan dengan huruf HA kerana A merupakan huruf pendaftaran negeri itu. Jadi ramai ramai yang suka nombor pendaftaran kenderaan tu. Ramai yang terhenti-henti huruf H ini. Mungkin ada nama anda dari huruf H, boleh bida mulai esok hingga 20 September nanti. Okey, geng-geng berhantu, Mamex Abang Lori katanya dalam perjalanan ke Singapura. Izzat kata DJ sihat ke? Dah makan ke? Alhamdulillah dah makan. Nak belanja saya ke? Zulaika Azurin, kita ada Ahmad Nurul Amri, Nek Rodiah. Kita ada Abang Zack, ada Emilia, ada Nuras, ada Purnama Merindu, Abang Latif, Si Omel, Kasut Dah Borok, Amalah Acid, Cemoti, tu saya, Jajah 83, Macam Kenal 84, Diamond 85, Mael, ada Nordin, ada Ati Azuriati, Mak Suna, Tiger Aini, Aini 67, Pejuang Tegar masih lagi luncur, mantap, luncur ke mana tu, semoga

Debu Madu Malaysia sampai ke destinasi anda. Saya sering doakan semoga keselamatan anda di atas jalan raya, tapi dengan syarat anda kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila anda memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain, ya. Syazila Ila juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Yuswan Yusof yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih semangat lah. Macam tak semangat je. Apakah ramai yang menangis di tepi Bujur Katil? Baikin Burger 7E Baling Kedah. Nak menangis lagi? Kita sambung lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati ini, lagu dan diri ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi, lagu tahun 1990. Jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

iklim dengan hakikat sebuah cinta. Membawa kita ke 3.28 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur tu. Ada yang baru bertemankan National FM. Bertemankan National Kian Berhantu. Jadi bangun tidur semoga hari ini ya. Hari Selasa 15 September 2026. Dan kata orang tu semoga hari ini kita lebih baik dari semalam lah ya. Semoga kita dikuatkan langkah kita, ditenangkan hati kita, diluaskan kesabaran kita, disehatkan jiwa dan raga kita sama-sama, dilancarkan rezeki dan juga dimudahkan segala urusan urusan kita hari-hari, insyaAllah. Mudah-mudahan geng-geng berhati semua okey. Jangan lupa kalau kita sihat tu, kita sama-samalah derma darah. Derma darah ni bagus tau, derma darah ni. Derma darah ni kata orang tu boleh menyihatkan badan kita. Selepas kita derma, darah-darah yang baru akan timbul dalam tubuh badan kita. Dan kita mungkinlah, mungkin kita berbeza, tetapi darah yang mengalir tetap membawa nilai kemanusiaan yang sama. Betul. Jadi amalan derma darah ini mencerminkan semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia sebenarnya. Dan setiap penderma memainkan peranan penting dalam membantu menyelamatkan nyawa serta membina masyarakat yang prihatin, penyayang, lagi apa lagi, dan juga bersatu padu. Marilah kita bersama-sama menyokong budaya derma darah sebagai satu tanggungjawab sosial demi kesejahteraan bersama. Satu pek darah yang anda dermakan mungkin boleh menyelamatkan 3 nyawa tau. Sungguh. Jadi sama-samalah kita menderma. Derma ni bukan saja wang ringgit. Kadang-kadang kita tak mampu nak derma wang ringgit. Kita dermalah darah kita. Kita dermalah apa saja yang mampu dari diri kita. Okey, Lina Adam, terima kasih banyak-banyak. Ada yang hadir, ada Asfah Ceras, ada Zul, ada Lady Heda, Azri Aziz, Jali Rockers, Remy Amy, Moiti, Maktam Ani, Jamila Ahmad, Hayati, Aris Chomai, Ina 1075, Zima Paris, Wawani, Virginia Vanessa, Wiranti. Kita ada juga Fairuz Ahmad, Suliza Liza, Zam 67, Emilia, Syahril katanya dalam perjalanan ke Changlun. Hati-hati Syahril. Mudah-mudahan selamat sampai. Wagina, Abang Long Awang dari Bintulu, Shina Tasnim, Ina Ina dari Melaka, Ana Musab. Kita ada siapa? Nadira, Nista Leo, Kak Iyah, Nuri, Linda, Yusuf. Adik Kens juga dikatanya salam hadir. Abdul Razak dari Terengganu, Dapur Mio Riza, mantap. Pak Su, thank you Shell, KBDT hadir layan Abang Manis. Mas Tura buat kuih lagi ni, selamat buat kuih. Nora Kadir yang tengah buat kuih, selamat buat kuih. Adley DJ Saxophone. Okay, waktu begini sehingga jam 4 pagi saya hentikan dulu menangis tepi bujuk katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan saya percaya lagu-lagu itu juga dapat mengimbau banyak kenangan dalam hidup anda, sama ada kenangan manis ataupun kenangan pahit. Dan lagu di jam ini untuk koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Hati Kos Endang, sebuah lagu yang diberi judul Rindu. Ada yang merindu? Ada yang merindu kah? Terus layan National Kian Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

jam 4 pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Bro Hantu. Sekejap je saya rasakan masa berlalu begitu pantas. Diam tak diam, berjam celik kan. Dah sampai pukul 4 pagi. Berbaki kurang 2 jam lagi untuk kita bersama-sama dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Bro Hantu. Pertemuan hari Selasa hari ini. Saya mengharapkan sambutan Hari Malaysia di Sarawak nanti akan meriah. Jadi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, jangan lupa ya, sama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Sarawak, sambutan Hari Malaysia di Sarawak. Dan kita juga menjangkakan lebih kurang 5,000 pengunjung akan hadir. Akan hadir di Borneo Convention Center Kuching ataupun BCCK Kuching Sarawak. Sambutan Hari Malaysia juga akan disiarkan secara langsung di RTM TV 1. Dan semangat kebersamaan sempena sambutan Hari Malaysia juga perlu kita teruskan ataupun kita zahirkan bagi memastikan penghayatan kita terhadap pembentukan Malaysia tidak hanya tertumpu kepada Hari Kebangsaan saja. Betul, kita sering kata orang tu memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan. Tapi jangan kita lupa bahawa 16 September 1963 merupakan satu hari bersejarah dalam Malaysia, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada waktu itu. Dan kedua-dua tarikhnya ataupun kedua-dua tarikh ini, 31 Ogos dan juga 16 September mempunyai makna sejarah yang berbeza. Tapi perlu kita sambut kedua-duanya dengan sangat-sangat meriah. Dan sambutan Hari Malaysia turut diadakan di negeri-negeri lain dan tidak hanya tertumpu di Sabah dan Sarawak je. Tahun lepas kalau kita lihatkan di Pulau Pinang, tahun ini di Sarawak, tahun depan mungkin di negeri lain pula. Jadi menjelang kemuncak sambutan pada 16 September ini, pelbagai pengisian kebudayaan disediakan termasuklah paket pocket show dari 14 hingga 16 September yang menampilkan persembahan kebudayaan dan juga tarian etnik suku kaum Sarawak sebanyak 3 kali sehari di Plaza Merdeka. Kita juga perlu memainkan peranan sebagai duta perpaduan dengan mengibarkan bendera negara kita sendiri menerusi inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Selain menghasilkan kandungan positif, inspirasi dan juga patriotik menerusi platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, jadi kita zahirkanlah semangat patriotik dalam negara kita. Geng-geng Bro Hantu, terima kasih hadir. Terima kasih yang melaporkan diri, Mr. Well, Zita 80, Kak Yana, ada Mar, ada Erin, Erina, Siti Khalijah, Hazli Zabaha, Azam, Muhammad Saufi, KZ katanya tengah bungkus nasi lemak ni bang. Okey, selamat membungkus lah. Ejen White, Gulita House, ada Sida, ada Fiona, Pak Sulan, Frozen, Fiza Riza, Wawa Daifula, Ita Rozaya, Ida Kairi, Pasir Mas, Nurul Aini 86, Matahari, Rin Nohara, Zaila Rus, Encik Ila Yunus, semuanya hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda seperti biasa waktu begini, kita terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, Apakah Ana Dildakan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Bro Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pembidik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM.

Kes dengan membara. Cinta itu sebenarnya kalau boleh tak perlulah membara. Asalkan setia, tak perlu mewah, asalkan sejahtera. Tak perlu, kata orang tu, ungkap dengan kata-kata manis. Yang penting setia. Tempat 34 minit pagi. Selamat pagi warga Nasional FM, geng-geng buruh hantu yang baru bangun tidur, baru terjaga ni bang. Ada yang katanya baru terjaga, sedap tidur kan. Adi buat mimpi indah ke mimpi buruk? Kalau mimpi indah, bagus. Kalau mimpi buruk, anda tidur tak cuci kaki. Bukan saya cakap, orang tua-tua dulu cakap kan, itu tidur tak cuci, cuci kaki lah tu. Untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, jangan lupa pamerkan tanda harga ya. Tak kisahlah meniaga kedai makan ke, meniaga burger ke, meniaga apa saja kedai runcit, semuanya kena pamerkan tanda harga. Kita tak nak anda didenda, anda dikompaun oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, seperti yang berlaku di Labuan kan. Betul, ada dekat Labuan, KPDN Labuan mengenakan kompaun terhadap dua premis perniagaan kerana gagal mempamerkan tanda harga barangan jualan. Dan KPDN Labuan menyatakan kompaun pertama dikenakan terhadap sebuah restoran yang tidak memaparkan tanda harga bagi makanan yang dimasak untuk pelanggan. Dan keadaan ini sebenarnya menyukarkanlah pelanggan untuk mengetahui harga makanan yang dipilih sebelum membuat pembelian. KBDN juga turut mengenakan kompaun terhadap sebuah pasaraya kerana gagal mempamerkan tanda harga bagi produk pencucian. Kita tak nak berlakunya permainan tanda harga, permainan harga tau. Betul, kita kadang-kadang kita lihat, katalah siakap tiga rasa, harga dia RM30. Ini kita bayar RM30, orang lain yang datang dia cas RM40. Tiba-tiba ada yang cas RM60, harga tiba-tiba jadi berubah. Nasi goreng kampung harganya RM8.50 katanya. Tiba-tiba ada orang lain bayar RM10.50 dia cas. Sebab tak ada tanda harga kan, dia ikut suka-suka dia je. Jadi kita tak mahu perkara ini berlaku. Izzy Haikal, selamat pagi Izzy Haikal, Jasmine Ajonit, ataupun Waknah eh, Kim Kapuan, Arah 77, Chef Zek, Ahmad Faizal, Yatisan, Azizah Mahmat, Isa, Sam DZ, kita ada Patrick juga, Nur 68, Kak Ju Ati 80, Zila Daud dari Macang, Macang, Kelantan, Ati J, ada Fa, ada Mona Rahim, Rozi Mafuzo, Saipi, Ibu Ayah, Siti Khadijah dari Sarawak, Bian Budak Felda, Haris Noraini, katanya selamat pagi DJ Anggun juga turut hadir. Ini baru hadir ni semuanya geng-geng apa ni, burung merpati ke? Sambung lagi menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Hail Husaini dan juga Iki Hux, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Layan terus Nasional Kimpura tu terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nunalim Zain Alif. Semoga anda terhibur.

bersemangat kumpulan Exist dengan Janji Bidadari. Dan lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Waktu sekarang sudah pun 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Senangnya buruh hantu kurang lagi sejam lagi untuk saya, untuk saya bersama-sama dengan anda kan. Jadi pagi ini siapa yang baru bangun tidur tu, ucap syukur selalu. Masih lagi dipanjangkan usia ya, masih lagi dipanjangkan umur. Tapi berapa banyak umur yang panjang namun manfaatnya kurang kan? Dan berapa banyak umur yang singkat namun manfaatnya banyak. Jadi dengan umur kita yang ada ini, terus lakukan kebaikan. Lakukan seberapa banyak kebaikan yang boleh kita lakukan. Walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu dipandang tak betul oleh orang lain. Jadi jangan pedulikan apa orang lain nak kata pasal kita. Pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Kita buat jahat, orang mengata kita. Kita buat baik pun orang mengata kita. Jadi terus lakukan kebaikan. Sebab yang menilainya bukan diri kita, bukan orang lain, tapi yang menilainya Allah SWT. Kita juga boleh ikut nasihat, cara dan juga kaedah orang lain. Tetapi kita tak boleh tiru dan jalani kehidupan yang sama dengan orang lain. Sebab setiap perjalanan hidup kita adalah berbeza-beza. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57, Kuala Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.52, Kota Berkelantan 5.54, Manakala Johor 5.49, dan Bandaraya Melaka 5.55, Seremban Negeri 9 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Johor Pulau Pinang dan juga Alustar Kedah 6.2 minit pagi, Alustar dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, Raudah akan menyusul nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz ataupun Imam Muda Hassan dengan tajuknya Hadis Panduan Hidup ya. Dirakamkan di Masjid Radu Salihin Asiasyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah nanti. Untuk geng-geng buruh hantu, terima kasih terus kekal setia 12 malam sampai lagi saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Mungkin ada yang jiwanya resah sepanjang malam. Mudah-mudahan lagu-lagu itu dapat sedikit mengubat keresahan anda. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang maksudnya sangat-sangat mendalam lah. Dan saya mengharapkan juga lagu-lagu di jam yang terakhir dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Wan Zul, lirik pula S. Amin Syahab. Sama-sama kita hayati, kita fahamkan maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya menerusi lagu daripada Iklim, Suci Dalam Debu. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Gemburuan tu di National FM.

0: message pun, janganlah sambil memandu. Bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.

Tapi sebenarnya itulah yang yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, Quran sebut sutera. Maknanya adil lah Allah Ta'ala itu dijadikan bagi lelaki itu ada bidadari. Yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan. Dapat pinggang mangkuk, emas, perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan sehelai, 70 lapis ada dalam hadis sebut. Sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan. Itu bidadari apa, sutera syurga tak sama dengan dunia kan. Halus je. Sebab tu biasa memang orang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan. Agak-agak biasa pakai umum berapa lapis bajunya. Banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je. Singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis, tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut orang perempuan bidadari itu. Kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sunjusi wa istabrak, daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis. Sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Atta'illah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepat lah. Ya? Jadi ini hikmah 42 dah, jauh dah perjalanannya. Maknanya kalaulah sahabat-sahabat kita tanya, takkanlah aku ibadah nak bidadari, salah sebab kan bidadari itu kan syurga. Kita kata tidak salah tapi kurang tepat. Untuk orang permulaan dalam ibadah memanglah dinakkan kepada syurga, bahkan termasuk syurga. Beribadah sebab nakkan syurga pun kata pengarang ni, kalau ikut hikmah ni pun sebenarnya tak apa nak comel sangat lah. Sebab syurga tu kan makhluk juga. Nanti orang kata takkan saya ibadah nak masuk syurga pun salah. Kita kata dah, untuk peringkat permulaan itu tidak salah kan? Tapi kalau dia betul-betul nak mencintai Allah, maka ibadah tadi bukan sebab syurga. Ibadah tadi hanya kepada Allah kerana dialah pencipta syurga. Maknanya kalau kita mengharapkan kepada kasih sayang Allah, ibadah tu kerana nakkan cintanya kita kepada Allah Ta'ala, maka kalau Allah balas cinta kita, maka dapatlah semua benda kan. Dapatlah syurga, dapatlah bidadari. Tapi kalau kita nak harapkan syurga saja, maknanya takut tak dapat pada Allah Ta'ala tu. Sebab Allah itulah tuan kepada syurga itu. Itu maksud hikmah ni. Kita kata bukan salah tapi kurang comel lah ya? Dia kata hal ini adalah kerana akhirat juga alam ataupun makhluk. Akhirat itu, syurga itu pun makhluk. Seperti mana dunia, dunia ni makhluk, akhirat pun makhluk. Justru tuntutlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengurniakan, yang mencipta segala makhluk dengan penuh penunaian hak ubudiyah dan mendirikan hak rububiyah. Maknanya kita ibadahlah sungguh-sungguh sebagai seorang hamba dan kita tunaikanlah hak-hak yang Tuhan minta kita tunaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, bergantung kepada makhluk sama seperti mana orang tahanan bergantung kepada orang tahanan. Ini banyak kali beberapa kali kita sebutkan, iaitu istighasatul makhluqi bil makhluq ka istighasatil masjuni bil masjun. Ya. Iaitu makhluk meminta tolong kepada makhluk seperti mana orang tahanan meminta tolong kepada orang tahanan ataupun orang dalam penjara. Baik. Jadi maknanya kan macam kita sebut sebelum ini, kalau kita nak bebas daripada penjara, mestilah kita minta pertolongan kepada kuasa yang lebih besar. Kalau kita minta tolong sesama penghuni penjara, maknanya kita kata tak cerdik lah. Sebab apa? Sama-sama dalam penjara, kenapa kita minta tolong dengan orang dalam penjara? Begitulah. Kita ni makhluk.
Lepas tu kita minta tolong dengan makhluk, maknanya nak pergi ke mana? Ayat itu yang kata pengarang ini, dia kata seperti, maknanya macam keldai, keldai pengisar. Keldai pengisar ni, dia orang Arab dulu, dia apa nama, kalau dia nak mengisar gandum ke apa, dia tak ada mesin macam hari ni. Dulu-dulu kalau tengok cerita, cerita orang Arab dulu-dulu, zaman dulu yang gambar hitam putih lagi, ya, kalau kita tengok orang dulu kalau dia, dia nak mengisar gandum ke apa, dia gunakan keldai itu sebagai mesin. Dia tradisional punya cara lah. Dia caranya, apa nama, keldai itu dia akan pusing daripada satu checkpoint kepada checkpoint yang sama juga. Maknanya mula daripada A, patah balik kepada A, dia buat pusingan, dia pusing. Dia mengisar lah tu. Dia pusing, patah balik, pusing balik itu. Lepas tu pusing balik, patah balik tempat yang sama. Dia mengisar gandum. Itu disebut ni seperti, kalau kita begitu, bila ibadat itu berharap kepada makhluk, seperti keldai pengisar, dia kata. Sebab apa? Keldai itu dia pimai-pimai tentu. Orang Pening kata kan. Dia pusing-pusing, patah balik tempat yang sama. Dia tahu ke mana pun lah. Macam kita nak ibadah, ibadah tujuannya sebab apa? Nakkan kepada, mungkin kerana nak pangkat, maka dapat pangkat, tak ke mana pun, sebab pangkat tu pun makhluk. Ibadah sebab nak kaya, kaya kan makhluk juga. Maknanya kau pusing-pusing pun ke situ juga. Jadi biarlah kita beribadah ni betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah berjuang, berjihad di jalan Allah. Orang mati syahid di jalan, di, di medan peperangan, tak semestinya confirm dia itu masuk syurga. Sebab tu dalam kitab fiqah dibincang, mati syahid ni ada tiga kan. Syahid dunia, yang kedua syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia akhirat. Kenapa dibahagikan macam tu? Kerana inilah. Sebab ada orang yang ibadah walaupun nampak bagus pada pandangan mata, tapi belum tentu ibadahnya diterima. Contohnya orang mati syahid, mati dia di medan perang, dibunuh sampai mati dia di medan perang. Adakah dia itu syahid? Kalau tengok gayanya itu, kita kata syahidlah dia. Sebab apa? Sebab dia mati gugur di medan perang. Tapi akhirat kelak, Allah tak terima ibadah dia. Maka orang macam ni kita kata syahid dunia. Dapat syahid dunia. Syahid dunia macam mana? Mayatnya tidak dikafankan, tidak disolatkan, ditanam dengan pakaian-pakaian yang berdarah tadi tu, ditanam. Itu keistimewaan namanya syahid dunia. Akhirat esok dia tak dapat keistimewaan. Sebab apa? Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat dulu? Maka dia kata, dekat dunia dulu aku berperang jihad, jihad fi sabilillah, ya, kerana engkau wahai Tuhan. Dalam hadis sahih Muslim ada cerita, Allah Ta'ala balas, katanya apa? Kadzabta, engkau berdusta. Allah Ta'ala kata engkau berdusta, tapi engkau berjihad, berjuang tadi tu kerana nak mengharapkan kepada nama, kerana puji-pujian orang, kerana nak digelar dengan tokoh pejuang. Maka kamu dapatlah apa kamu nak tu. Kau berjuang tadi tu bukan sebab aku, tapi kerana nak nama. Maka akhirnya mukanya diumban ke bawah, lalu diheret masuk ke dalam neraka. Sama juga golongan yang kedua, orang yang ulama, orang alim. Sama. Bila ditanya kepadanya, apa yang kamu buat? Maka dia kata, aku mengajar orang. Aku ajar orang kepada kebaikan, ajar orang supaya dekat pada Allah. Aku buat semua itu kerana ikhlas kerana engkau wahai Tuhan. Mulut cakap macam tu, tapi Allah tahu hati dia apa. Allah kata, kadzabta, engkau berdusta, tapi engkau buat semua itu kerana engkau nakkan gelaran nama. Oh ni orang alim, ulama dia, hebat dia. Maka akhirnya diheret ke dalam api neraka. Yang ketiga pula, Nabi dalam hadis kursi sebut, orang yang kuat sedekah. Apa saja jalan sedekah, semua dibuat.
bagi pada Palestin dia bagi, bangun masjid dia buat, madrasah pun dia buat, macam-macam dia buat. Orang rajin sedekah, infak kuat. Tapi akhirnya Allah Ta'ala tanya, apa kamu buat? Dia kata, aku buat kerana engkau. Akhirnya Allah kata, kadzabta, engkau berdusta. Engkau buat semua itu kerana engkau nakkan digelar sebagai, dia ni orang kuat sedekah, kaki sedekah dan sebagainya. Akhirnya diheret, dihumban ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Dalik hadithus hadis sahih riwayat Imam Muslim.

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu Zaid Amran lirik oleh Madi Toki dengan Biasan. 5.39 minit pagi. Kurang lebih lah ya. Saya berbaki kurang lebih 20 minit saja untuk bersama-sama dengan anda. Bersih Nasional Game Baru Hantu. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar, mereka benar saja yang saya kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja. Selamat pagi. Malah dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi berhati-hati di jalan raya. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi tempat kerja anda. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting, keberkatan yang kita cari bukan banyak ataupun sedikit. Yang paling penting, berkat ya. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak atas kehadiran anda dekat Facebook, dekat Instagram, dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda kerana terus menyokong Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, sokongan anda itulah yang menyebabkan kami terus kekal, kekal relevan untuk anda, untuk terus menghiburkan. Bukan saja menghiburkan, juga mendidik dan juga memberikan informasi yang betul saja untuk anda. Juga buat rakan-rakan saya, menerusi tiga suara akan muncul nanti pukul 6 pagi Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM kerana rakan-rakan saya akan kongsikan segala perkongsian yang sangat-sangat menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi. Juga lagu-lagu yang terbaik akan menghiburkan anda. Juga buat rakan-rakan RTM negeri juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Saya tahu ramai. Termasuklah DJ AA yang berada di Langkawi FM, sahabat saya. Dia kata tak sabar nak ke udara ni. Sabar, perjanjian kita pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi saya serahkan semula frekuensi-frekuensi anda yang saya pinjam untuk 6 jam. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa esok adalah hari yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung di peringkat kebangsaan, di mana di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Jadi untuk mereka yang berada di Kuching, Sarawak, jangan lupa memeriahkan sambutan Hari Malaysia di BCCK Kuching, Sarawak. Juga akan disiarkan menerusi RTM TV1 nanti. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia. Jangan lupa ya, terus kibarkan jalur gemilang. Dan sebelum saya menutup tirai, satu kata-kata untuk kita semua. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran, tahu, daripada ingin disukai tapi harus bertopengkan dengan kemunafikan. Nakal belum tentu kotor, baik belum tentu suci. Jadi kita kenalilah sebelum membenci. Harap kita perbetulkan diri sebelum kita mencaci. Pemilik suara ini, Nun Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا Tuhan kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Silakan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Bertemu kembali di hari Selasa hari ini, 15 September 2026. Bersamaan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Segmen yang pertama ini Gegar Pagi 6.10 selama 4 jam seperti biasa. Anda bersama dengan saya, Dah Asrul. Sebagai penonton Muslimin dan Muslimat yang dirahmati, waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini 5.55 minit pagi. Dan selepas ini bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari surah Luqman ayat 21 hingga 34 dibacakan oleh Haji Ramli Dolah, terjemahan daripada Ustaz Wan Aziz. Permata hati 6.30 minit pagi dengan tajuk solat disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Dan kita juga di Jana Minda Melaka FM hari ini bersama dengan Ustaz Fadzil Samin dengan tajuk anak dan juga gadget. Baiklah, ini antara rancangan satu jam yang pertama ini. Yang penting anda terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10. Pastinya Melaka FM mempersonakan pagi anda.

0: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka yang ingkar, turulah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Patutkah mereka menurut datuk neneknya sekalipun syaitan mengajak mereka itu melakukan perbuatan yang menjerumuskan mereka ke dalam azab api neraka yang marak menjulang.

0: وإلى الله عاقبة الأمور.
1: Dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah dengan ikhlas sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh. Dan ingatlah, kepada Allah jualah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan sesiapa yang kufur ingkar, maka janganlah engkau wahai Muhammad berduka cita tentang kekufurannya itu. Kepada kamilah tempat kembalinya mereka, kemudian kami akan memberitahu kepada mereka tentang apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui kan segala isi hati yang terkandung di dalam dada.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila 'adzabin ghalidh.
0: Kami akan berikan mereka menikmati kesenangan bagi sementara di dunia. Kemudian kami akan memaksa mereka dengan menyeretnya ke dalam azab yang amat berat. Wala

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Ucapkanlah wahai Muhammad, alhamdulillah, sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian. Tidak mengingkari Allah, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat tauhid dan pengertian syirik.

0: behind it.
1: Allah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah dialah jua yang maha kaya lagi sentiasa terpuji.

0: Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena, dan segala lautan menjadi tinta, dengan dibantu kepadanya 7 lautan lagi sesudah itu, nescaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Bagi Allah yang Maha Kuasa, soal menciptakan kamu semua dari tiada kepada ada, dan soal membangkitkan kamu hidup semula sesudah mati, tidak ada apa-apa sukarnya, hanyalah seperti mencipta dan menghidupkan semula seorang manusia sahaja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

Tidakkah engkau memerhatikan bahwa Allah memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam silih berganti, dan ia memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu kerjakan.

0: وأن الله هو العلي الكبير.
1: Bersifatnya Allah dengan penuh kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu, kerana bahwasanya Allah dialah sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya, dan bahawa segala yang mereka sembah selain dari Allah adalah palsu belaka. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi keadaannya lagi maha besar kekuasaannya.
0: Alam

Tidakkah engkau memerhatikan bahawasanya kapal-kapal berlayar di laut dengan nikmat kurniaan Allah untuk diperlihatkan kepada kamu sebagian dari tanda-tanda kemurahannya? Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan dan bukti untuk berfikir bagi tiap-tiap mukmin yang tetap teguh pendiriannya lagi sentiasa bersyukur.

Dan orang-orang yang tidak bersifat demikian, apabila mereka dirempuh serta diliputi oleh ombak yang besar seperti kelompok-kelompok awan menyerkup, pada saat itu mereka semua berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan kepercayaan mereka kepadanya semata-mata. Kemudian bila sahaja Allah menyelamatkan mereka ke darat, maka sebahagian sahaja di antara mereka yang bersikap adil lalu bersyukur kepada Allah serta mengesakannya. Dan sememangnya tiada yang mengingkari bukti-bukti kemurahan kami, melainkan tiap-tiap orang yang bersifat pemungkir janji lagi sangat-sangat tidak mengenang budi.

حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا

Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu dan takutilah akan hari akhirat yang padanya seseorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya, dan seorang anak pula tidak dapat melepaskan ibu atau bapanya dari azab dosa masing-masing sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan jangan pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah.

0: khabir.
1: Sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat, dan dialah jua yang menurunkan hujan dan yang mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang apa yang ada di rahim ibu yang mengandung. Dan tiada seorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakan esok, sama ada baik atau jahat. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi amat meliputi pengetahuannya.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Datuk Muhammad Hashim Al-Hafiz yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Solat. Kita ikuti bersama.
1: Al-Imamul Baihaqi meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua orang perempuan yang sedang solat. Fadumma ba'da al-lahmi ila al-ardi fa innal mar'ata laysat fi dhalika karrajula. Jadi ketika mana Nabi melalui dua orang perempuan tengah semayang, kan? Tak disebutkan adakah dalam masjid, kan? Jadi orang perempuan pada zaman Nabi itu mereka semayang di masjid juga. Nabi tidak menghalang golongan-golongan wanita mana semayang di masjid. Banyak hadis yang menyebutkan golongan wanita kaum Ansar, mereka ni semayang masjid di masjid pada semayang subuh. Kan? Mereka keluar semayang subuh bersama dengan Nabi untuk semayang berjamaah. Jadi ini nak menunjukkan tidak ada halangan bagi orang wanita ni nak keluar semayang subuh ataupun semayang di masjid selagi mana tidak ada fitnah, kan? Jadi dibenarkan. Jadi ketika mana Nabi SAW melewati dua orang perempuan tengah semayang, lalu Nabi bersabda, apabila kamu bersujud, hendaklah rapatkan sebahagian daging tubuh ke tanah. Jadi dia kena rendah, kan? Kerana sesungguhnya perempuan berbeza dalam masalah ini dengan orang lelaki. Jadi berbeza. Jadi orang perempuan tu ketika mana dia sujud, jangan ditinggikan. Punggung dia tu jangan ditinggikan. Dia kena rendahkan. Kan? Dia kena rendahkan kedua. Ya, seperti mana kita buatlah hari ini. Kan? Jadi itu merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya, perempuan merendahkan suaranya di hadapan lelaki asing. Lelaki asing ni ialah lelaki yang bukan dia punya mahram dia lah. Kan? Yang bukan terdiri daripada suami, anak-anak dia, ayah dia, kan? Adik-beradik dia. Jadi perempuan kena merendahkan suara untuk menghindarkan fitnah. Jadi bila dia bercakap dengan lelaki-lelaki asing yang ajnabi, maka hendaklah mereka ni merendahkan suara dia. Kan? Merendahkan suara dengan arti kata jangan bercakap terlalu kuat. Kan? Kerana suara perempuan ni dia aurat. Dia juga ada fitnah. Seperti mana firman Allah, fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Jadi maka janganlah kamu tunduk, maka kamu janganlah tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginlah orang yang ada penyakit di dalam hati. Jadi dia kalau bercakap, orang perempuan ni kalau bercakap, dia boleh menarik. Suara dia tu boleh menarik orang. Kan? Jadi mungkin kita kata zaman moden ni ada ke berlaku begitu. Dah kalau Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, mana Allah Ta'ala lebih mengetahui. Kenapa tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Kita tak tahu dalam hati manusia ni dia ada penyakit, kan? Kadang-kadang dirakamnya suara orang tu, balik dia dengar, sehingga boleh menimbulkan fitnah, kan? Dia dengan isteri dia ke, ataupun suara tu boleh dimonopolasi, kan? Zaman-zaman sekarang ni macam-macam, dengan suara pun orang boleh buat fitnah. Jadi itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang supaya golongan wanita bila dia bercakap dengan orang-orang yang ajnabi, mana dia kena jaga suara dia, jangan diangkat suara dia. Apatah lagi melunakkan suara. Mana melunakkan suara ni, cakap dengan lemah lembut. Kan? Cakap pula ana suara tu ada maknanya dia punya suara tu dia menarik hati orang. Itu jangan ditegah. Maka ayat ini menerangkan tentang suara perempuan boleh menimbulkan fitnah. Ini ayat Quran. Kan? Allah Ta'ala sebut. Oleh kerana itu, ia dituntut supaya merendahkan suara di hadapan lelaki asing yang bukan daripada mahramnya. Jadi itu kena jaga-jaga. Kan? Hari ini zaman sekarang dia berbeza. Kan? Tapi bila Allah Ta'ala sebut yang demikian, maka fitnah dia banyak. Kena jaga-jaga. Dan yang ketiganya, apabila ingin mengingatkan imam. Jadi bila orang perempuan dia sembahyang, dia berjamaah, kan? Ketika mana sama ada imam itu perempuan, kan? Ataupun yang imamnya adalah lelaki. Macam mana kalau sekiranya imam itu terlupa, kan? Mengingatkan imam, maka perempuan melakukan dengan menepuk tangan. Dia menepuk tangan. Kalau orang lelaki dengan subhanallah. Kalau pada rukun qaudi, pada rukun-rukun fi'li dengan subhanallah. Jadi orang perempuan kalau sekiranya imam tu salah, kan? Salah contohnya dengan sebab rakaat, bilangan rakaat ataupun suatu rukun, maka dia menepuk tangan dia. Ini bagi orang perempuan memberi isyarat kepada imam, sama ada imam itu lelaki atau perempuan. Dan seluruh anggota tubuh perempuan adalah aurat. Orang perempuan ni dia punya tubuh dia semuanya aurat. Kecuali muka dan kedua tapak tangan. Mana depan dan belakang. Bermula dia punya maknanya aurat tadi, kalau tangan dia sampai kepada pergelangan. Mana pergelangan tangan. Lepas daripada pergelangan tangan tu bukan aurat dia. Jadi kalau sekiranya orang perempuan dia sembahyang, kerana hari ini kita melihat golongan wanita dia sembahyang, dia tidak seperti lagi dulu. Kerana dia lebih ringkas, kan? Mereka berkejaya, bekerja. Jadi dengan sebab itu, mereka pakai maknanya baju yang labuh, kan? Jadi dia tak pakai telkung lagi dah. Jadi dengan sebab itu apabila dia sembahyang, kalaulah ketika mana dia mengangkat takbir, jadi bajunya jatuh gini. Jatuh. Sepatutnya bajunya berada di pergelangan tangan. Kerana aurat dia ialah sampai pergelangan tangan. Lepas pergelangan tangan bukan aurat. Jadi jatuh. Jadi kalau nampak, maknanya dia punya anggota dia, kulit yang jatuh, baju lepas daripada anggota, daripada pergelangan, maka itu terbuka aurat. Kan? Dia terbuka aurat yang boleh menyebabkan semayang dia boleh jadi batal. Jadi ini dia kena tahu. Kan? Itu had. Had maknanya aurat bagi golongan wanita. Ya, golongan wanita, dia punya aurat dia, kalau di pergelangan tangan di situ, dia punya aurat dia. Kalau sekiranya muka, bagaimana dia punya had muka? Mana muka ni lah daripada tumbuh anak rambut. Sampailah di bawah, mana dagu. Dagu ni, di bawah dagu ni aurat orang perempuan. Kan? Kalau dalam semayang ni dia kena tutup. Kalau tak ditutup, hukumnya terbuka aurat yang boleh membatalkan semayang. Mana kalau kita dia rokok, dia sujud, kelihatan di bawah dagu dia ni, ni rahang ni nampak. Contohnya, kerana dia tudung dia sampai dekat rahang ni, sedangkan bawah ni terbuka, kan? Maka hukumnya terbuka aurat yang boleh membatalkan sembahyang. Kerana dia muka. Muka ni semua muka, kan? Jadi itu aurat yang boleh dibuka oleh golongan wanita. Jadi dengan sebab itu, orang perempuan kalau dia sembahyang, dia kena jaga. Dia kena menutup sampai di bawah dagu. Kan? Dagu ni, kerana di bawah dagu tu termasuk aurat. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kecuali kalau sekiranya hamba ataupun seperti mana lelaki. Allah Taala berfirman, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan mereka janganlah nampakkan perhiasannya kecuali yang biasa, yang nampak daripada ini. Jadi orang perempuan, dia aurat dia kena jagalah, aurat-aurat yang biasa, kan? Jadi kalau dia buka, bukan bersama dengan mahram, bukan orang tu bukan mahram dia, dia kena jaga. Jadi dia kena jaga dari sudut aurat, kan? Sama ada di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Maka kalau dia kalangan dia, mahram dia, contoh anak-anak dia, itu aurat-aurat yang biasa. Aurat yang biasa yang boleh dilihat lah waktu dia bekerja. Tangan boleh dilihat, rambut dia dia boleh, kerana itu anak-anak dia. Yang terbuka aurat ini, yang tidak ada aurat, suami isteri. Suami isteri dia tak ada aurat, kan? Bagi suami isteri tak ada aurat. Jadi itu berbeza lah, kan? Lain daripada itu, aurat ada. Yang masyhurnya menurut pendapat jumhur, yang dimaksudkan dengan perhiasan pada ayat di atas adalah tempat perhiasan, sedangkan yang dimaksudkan yang biasa nampak daripadanya ialah wajah dan tapak tangan. Itu yang kena fahamlah. Yang dikatakan wala yubdi nazina tahunna. Zinah tu apa maksud zinah? Maknanya yang biasa, dalam keadaan biasa, kan? Dan Abu Daud dan lain-lain meriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang perempuan boleh mengerjakan solat dengan hanya mengenakan baju dan tudung tanpa kain bawah? Macam sekarang lah. Macam sekarang. Dia pakai satu jubah terus. Kan? Labuh. Macam jubah lelaki lah. Kita pakai jubah tau. Tapi orang perempuan dia punya jubah lain lah. Dia ada colour, ada warna kan. Tu lain. Ya tak? Dia pakai jubah begitu. Satu kain ni. Kan? Tanya. Orang tanya Nabi ni. Daripada Ummu Salamah. Apakah boleh orang perempuan mengerjakan solat dengan mengenakan baju dan tudung tanpa kain di bawah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ad-diru'u sabighan yughatti zuhura qadamihi." Mana boleh selama mana bajunya panjang sehingga menutup sebahagian luar kedua tapak kakinya. Boleh kan?
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk solat yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Azim Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan

Payung bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman.

0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Janam Minda di Melaka FM. Wow, hangat eh tajuk kita 2-3 hari ni. Yalah, tajuk pengenaan gadget. Ada mak bapak hari ini yang hari ni WhatsApp saya, "Ustaz, anak saya hari ni Ustaz dah tak senang duduk dah bila Ustaz kongsikan tip-tip macam mana nak kawal pengenaan gadget anak-anak ni." Kan? Tuan-tuan, biar dia menangis sekarang, jangan esok lusa kita pula yang menangis kerana dia. Allah Rabbi, itu kita takut tuan-tuan ya. So hari ini Ustaz Fadhil nak share lagi hari ini 3-4 tip yang boleh menjadikan panduan terbaik buat ibu ayah mengurus atau mengawal penggunaan gadget di kalangan anak-anak kita. Yang pertama tuan-tuan, tip hari ini, tuan-tuan kena

mak ayah hari ini leka. Siap hari ini tu nama pan main game lah di depan anak-anak. Allahu Rabbi. Ibaratnya lah macam ni lah. Kalau kita tak nak anak kita hisap rokok, jangan kita hisap rokok depan anak-anak. Betul ke betul? Haa, kan?

0: Yang kedua tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ini satu cadangan untuk ibu dan ayah lah, yang pernah saya amalkan sehingga sekarang. Buat satu ganjaran kredit dengan penggunaan gadget. Contoh, ayah akan bagi anak-anak ayah guna gadget sekiranya dua syarat ni anak ayah ikuti. Pertama, solat tak tinggal contoh. Kedua, homework siap. Bila ada ni dengan baik, ayah akan bagi hadiah iaitu penggunaan hari ini gadget dalam tempoh yang ayah tetapkan. Contoh begitu. Jadi anak-anak ni dia akan rasa hari ini termotivasi dan struktur kehidupannya bersistem, yang mana kalau aku nak main handphone, kalau aku nak ada gadget, kalau aku nak main game contohnya, aku kena solat dulu, aku kena pastikan solat tak tinggal dan belajar aku hari ini terjaga. InsyaAllah mak ayah aku bagi guna gadget. Macam tu tuan-tuan. Betul tak tuan kan? Tip yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, sediakan ruang gadget free. Apa maksud dia? Ada tempat-tempat yang memang kita bagi tahu tempat ni memang tak boleh ada gadget untuk anak-anak. Sebagai contoh, meja makan. Sebagai contoh, ruang solat. Atau sebagai contoh, ruang kita bermain dengan mereka. Letak handphone tepi. Dengan kita-kita pun handphone letak tepi. Supaya anak-anak ni respect kita dan kita tunjukkan contoh teladan yang terbaik. Dan waktu itulah kita bonding time terbaik dengan anak family kita. Jelas? Saya kena percaya tip ini sangat bagus untuk ibu dan ayah untuk memastikan insyaAllah kita mampu mengawal dan mengurus penggunaan gadget di kalangan anak-anak kita. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadli Samir dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka. Lagu

15 September 2014, Majlis Pelancaran Pro2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro2 Viva. Pro2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

0: siaran Mak FM secara dalam talian, menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada.
0: Mak FM sentiasa bersama anda.
1: Mak FM pasti mempesonakan. Variasi lagu-lagu di

0: habis periuk nasi mereka kacaunya.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijek siap dapat ugutan bunuh tau. Hey!
4: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini pukul 12.15 tengah hari. Ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.